0: agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
1: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAN hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
0: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
2: Pak Fuad,
3: bagaimana Pak Fuad?
2: Alhamdulillah.
3: Jalan menijin rekan-rekan.
2: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh.
3: Hati-hati
2: nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
4: Pak? Soal apa Pak? Pak benar.
2: Ya.
4: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
2: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
4: Kemudian Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka tuh di Maktur.
2: Itu kata kamu ha?
3: Itu kata KPK. Insya Allah.
0: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
7: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin, usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi, usia 41 tahun, dan Syamsu Karisudin, usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri, usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan. Mainusti Marukun, usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto. Nur Jasmi Tamar Hamzah, usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh. Serta Hizbullah Sultan Sulan, usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun, dan Umi Kasmini Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di tiga lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
8: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya, filter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah ini yang mau berhulunya ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
7: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di debarkasi Syamsuddin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
9: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari Informasi mancanegara, Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRIprograma3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

Saya, iya, masih bersama Syaya ya di 103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia, untuk semangat pagi di hari Sabtu pagi kamu ya. Yuk, yang pengen gabung masih selalu ditunggu ya di 0882-135-135. Atau bisa juga lewat telepon di 366-899. Terima kasih banget untuk Mbak Susi, hai. Selamat pagi, apa kabar yang ada di Ganten? Halo juga ya, salamnya buat Mbak Murni, juga untuk Bu Sadowo, buat Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Yayu, juga untuk Pak Iwan, Pak Herman, untuk Mama Vega, Mbak Numki, Lembayung, Mas Evan, juga untuk Pak Pri, Mbak Nadine, anak-anak Alpen Budaya. Requestnya adalah kasih aba-aba, bukan abal-aba tapi aba-aba ya. Iya, harus dikasih aba-aba biar tahu kan, untuk Mita sehat dan bahagia selalu. Oke. Halo juga, selamat pagi Pak Herman yang ada di Tidar Utara Magelang. Lagunya Usai. Oke, ditunggu salamnya buat Pak Iwan, Pak Supri, Pak Royanto, Bu Indarto sekalian, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi, juga untuk Mbak Murni, halo semuanya pendengar setia Magelang FM, semoga terhibur. Halo juga pagi buat Mbak Ana yang ada di Muntilan, bolehkah request lagu Ini Abadi dari Perunggu? Oh boleh, ditunggu ya, Perunggu dengan Ini Abadi. Siap, tar ya. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih lagunya Mbak Dita. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali untuk kebersamaannya yang pasti terus menyatu di Magelang FM. Ya, sobat pendengar, untuk lalu lintas nih dari CCTV Kota Magelang ya. Info lalu lintas yang ada di batas kota. Kendaraan belum begitu ramai, tapi didominasi kendaraan roda 4 ini sahabat pendengar. Biasanya ini kalau belum ramai banget tuh, ini ya pada kebut-kebut gitu ya. Oh iya, ini sudah mulai, volumenya mulai bertambah ini. Lalu lintas yang ada di batas kota, kendaraan roda 2 juga sudah terlihat warawiri ya. Hati-hati di jalan deh sahabat pendengar. Ya, kita lihat di RSJ Utara ya. Ini di Simpang 3 bener ya. Yang mau masuk Untidar ini ya sahabat pendengar. Ini karena jalur utama dari batas kota sampai utara, tentu saja selatan masih maju juga ya, ini jalur utama. Jadi tingkatkan kewaspadaan ya sahabat pendengar ya. Jangan kebut-kebut banget, terus dikasih jalan deh kalau ada yang mau nyebrang gitu ya, dikasih aba-aba juga. Oke, semoga selalu diberi keselamatan, perlindungan ya, amin ya robbal alamin. Sementara RSJ Selatan nih sahabat pendengar. Oke, ini lalu lintas juga terlihat mulai ramai. Dan oke, kendaraan roda 2 ini lebih banyak ya. Selain selalu ada kendaraan roda 4 juga, angkot, beberapa angkot juga terlihat. Ini juga tetap hati-hati sahabat pendengar, masih jalur utama SMA Pendowo juga, ini berarti di bagian timur ya. Oke, ini lebih landai. Yuk, yang lagi ada dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan, dan selalu saling menghargai sesama pemakai jalan. Dan satu lagi, jangan lupa untuk terus patuhi

Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing.

0: tanah dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Aku terbangun pukul 6 pagi karena mama membangunkanku. Ia mengatakan kepadaku bahwa Uskup Agung Canterbury dan Lord Cunningham berada di sini dan ingin bertemu denganku. Aku keluar dan duduk di sebuah ruangan, sendirian, dan menemui mereka. Lord Cunningham kemudian berkenalan denganku dan mengatakan, "Pamanku, Raja Inggris,

cuplikan tulisan Ratu Victoria sewaktu berusia 18 tahun untuk mengenang saat-saat ia harus menerima tanggung jawab yang sangat besar di usia belia. Hari ini, 20 Juni 1837, Victoria ditunjuk menjadi Ratu Britania Raya atau Inggris pada waktu itu. Victoria menggantikan pamannya, Raja William IV yang meninggal dunia pada usia 71 tahun. Momen inilah yang kemudian menjadi catatan besar sejarah Kerajaan Inggris. Victoria, ratu termuda yang memerintah Britania Raya dan Irlandia. Victoria juga mencatat rekor terlama memerintah di antara semua raja atau ratu Britania hingga saat ini, yaitu sekitar 63 tahun. Insan edukasi, semasa Ratu Victoria memerintah, Imperium Britania mencapai awal puncak kejayaan dalam bidang politik dan militer. Hal ini ditandai oleh menguatnya persatuan bangsawan Inggris dan kalangan kerajaan. Selain itu, pemberontakan dan percobaan pembangkangan di beberapa wilayah berhasil dipadamkan dengan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan Inggris. Periode ini merupakan awal bagi Inggris untuk menganut sistem monarki konstitusional. Pada masa pemerintahan Ratu Victoria, juga terjadi puncak revolusi industri, yaitu

0: Bekasi, pada tahun 1840, Ratu Victoria menikah dengan sepupunya, Pangeran Albert. Selang 21 tahun menikah, Pangeran Albert meninggal dunia. Pasangan ini dianugerahi 9 orang anak. Sebagian besar putra-putri dan cucu-cucunya menikah dengan anggota keluarga kerajaan-kerajaan lain di benua Eropa. Sehingga hampir semua keluarga-keluarga kerajaan di Eropa saat ini merupakan keturunan Victoria. Di usia ke-81 tahun, Ratu Victoria meninggal dunia. Insan edukasi, pesan yang terkandung dalam peristiwa hari ini adalah usia tidak menghalangi seseorang untuk memberikan karya terbaiknya. Kemauan untuk belajar adalah kuncinya.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan

0: Mbak Sekar Ayu. Gurihnya bikin lagi.
1: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor.
2: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

kasih sahabat pendengar yang masih nyatu bersama Mita di 103,5 Magelang FM untuk semangat pagi sampai jam 10 nanti. Oh ya sahabat pendengar, industri film Indonesia kini telah menjadi tuan rumah ya di negeri sendiri dengan pangsa pasar tuh menembus lebih dari 60% di bioskop loh. Didukung oleh diversifikasi genre, kemudian peningkatan kualitas produksi dan juga antusiasme penonton yang mencetak rekor jutaan penonton. Industri ini terus memperkuat ekosistemnya hingga diakui di kancah internasional. Wow, luar biasa banget kan? Nah, dominasi penonton domestik nih, film nasional semakin dicintai masyarakat. Sama, kita juga hobi sekarang. Ya, dan berhasil mengalahkan dominasi film asing di bioskop-bioskop lokal. Alhamdulillah kalau begitu ya. Nah, asal tahu aja, capaian rekor box office telah menembus angka jutaan baik untuk genre horor, drama, maupun animasi karya anak bangsa. Wow, kasih applause ya. Pokoknya mulai sekarang cintai deh produksi dalam negeri, okay? Termasuk juga nih, jangan lupa baju, tas, dan lain sebagainya, apa yang kita pakai di badan, ayo deh produksi dari negeri aja ya, dari negeri sendiri. Asal tahu juga nih, untuk peningkatan kualitas dan keberagaman genre nih, sineas lokal ini semakin berani ya bereksplorasi selain cerita horor yang menjadi salah satu primadona. Film animasi lokal seperti Jumbo beberapa waktu lalu juga berhasil mencetak sejarah besar. Cerita-cerita dengan latar belakang budaya dan juga bahasa daerah juga sukses menembus pasar global lagi ya. Wow, luar biasa banget. Nah, dukungan festival bergengsi ini juga ajang seperti Festival Film Indonesia atau FFI terus berinovasi untuk mendorong daya saing sineas. Penyelenggara FFI juga didorong lebih dekat kepada masyarakat melalui program seperti Nomination Week dan Masterclass. Sementara untuk ekspansi pasar internasional ya, karya sineas Indonesia juga kian rutin diputar di berbagai festival film bergengsi dunia dan didistribusikan secara masif melalui platform digital streaming. Kemudian membuka peluang besar juga untuk pastinya go internasional. Oke deh. Yuk cintai produk dalam negeri termasuk karya-karya anak bangsa ya. Film-film animasi luar biasa, film-film Indonesia pokoknya semakin berjaya deh. Baiklah kalau begitu Mita mau puterin lagu yang di request tadi, ada Kak Ana ya yang disuka sama Mbak Nadine juga kalau gak salah kemarin belum sempat keputer ya, lagu dari Perunggu dengan Ini Abadi. Kayak apa sih lagunya, langsung aja yuk kita dengerin bareng-bareng tetap di Semangat Pagi Magelang FM.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan pemerintahan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Tokoh sufi terkemuka Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, manusia yang paling lemah adalah orang yang tiada sanggup mencari teman, dan yang paling lemah dari itu ialah orang yang menyia-nyiakan teman yang telah diperolehnya.
1: Insan edukasi. Sebuah pertemanan timbul atas dasar kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi satu dengan lainnya. Dari berjabat tangan, saling mengenalkan nama, dan juga mulailah kita berkenalan. Menjalin pertemanan merupakan sebuah seni yang begitu indah. Namun seringkali kita gagal mengikat sebuah pertemanan yang dapat bertahan lama. Seleksi alam yang terjadi di dalam dunia pertemanan tidak berdasarkan sebuah teori yang rumit, tetapi berdasarkan sebuah kenyataan dan perasaan yang dimiliki manusia. Memang, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi sebuah toleransi, saling mengerti dan memahami, akan membantu Anda untuk mendapatkan teman yang terbaik. Dalam seleksi alam inilah, kita harus pandai-pandai dalam bertindak. Jangan sampai sebuah pertemanan menjadi putus karena kurang cermatnya kita dalam bertindak. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda memuliakan teman Anda?

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Tani hari. Ya, dan hari Sabtu 20 Juni 2026 kita akan sampaikan untuk Anda info perkiraan cuaca dari BMKG di weekend kali ini ya. Kita awali dari kota kita tercinta Magelang. Hari ini berawan, suhu di kisaran 20 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 97%. Kemudian kita akan menuju ke Temanggung ya. Temanggung hujan ringan, suhu di kisaran 19 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan udara 56 hingga 96 persen. Sementara untuk Wonosobo ya sahabat ya, Wonosobo diperkirakan juga hujan ringan. Hujan ringan dengan suhu di kisaran 19 hingga 26 derajat Celcius. Purworejo tidak jauh beda, diperkirakan hujan ringan, suhu di kisaran 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 69 hingga 99 persen. Kebumen cerah, Banjarnegara hujan ringan. Kemudian Klaten cukup cerah, Boyolali berawan, Karanganyar berawan, Pati Rembang, oke, Pati juga diperkirakan hujan ringan, Rembang cerah, Jepara berawan, Demak hujan ringan, Semarang diperkirakan juga hujan ringan. Oke, tetap semangat selalu sahabat pendengar, jaga kesehatan, dan salam sehat juga dari Mita Magelang FM.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat kantor imigrasi Surabaya mendeportasi 3 WNI Tiongkok setelah terbukti memanipulasi data untuk memperoleh visa kunjungan di Indonesia, dan ketiganya juga dikenai sanksi penangkalan selama 5 tahun sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku saat ini. Dikutip dari laman RRI hari ini, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya Agus Winarto menjelaskan 3 WN Tiongkok dideportasi dan dicekal 5 tahun setelah terbukti melanggar ketentuan keimigrasian Indonesia. Pelanggaran terungkap usai petugas menemukan ketidaksesuaian data penjamin dalam dokumen pengajuan visa mereka. Ketidaksesuaian data penjamin dalam sistem keimigrasian menjadi indikasi awal adanya kejanggalan dokumen pengajuan visa mereka. Temuan tersebut kemudian menjadi dasar petugas untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap ketiga WNA tersebut. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

sahabat pendengar, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang terus melangkah tanpa menyerah. Betul apa betul? Betul ya. Oke deh, terima kasih banget yang udah nyatu di Semangat Pagi Radio Magelang FM bareng Mita pagi hari ini. Semoga semangatnya terus memuncak ya. Ya, meskipun gak kemana-mana gitu ya. Apalagi yang tetap bekerja kayak Mita. Wuh, harus semangat dong. Semangat menghibur ya. Oke deh, terima kasih. Apa kabar? Apakah benar? Apa ini? Untuk Magelang kota sekitarnya ada regulasi pemadaman listrik secara bergilir. Sepertinya begitu, tapi sayang banget kemarin tuh belum gak ada pengumuman gitu. Mita aja semalam, aduh ini kok mati listrik nih malam-malam jam 6 sampai jam 9 kalau gak salah semalam itu nyala. Itu gak ada pemberitahuan, tapi ada sebagian yang pemberitahuan mungkin. Nah mungkin ini nih belum, apa namanya, belum merata gitu ya pemberitahuannya. Oke, emang ada itu dari PLN pusat ya, sahabat pendengar ya. Jadi siap-siap aja selalu ya. Pak Hendro, terima kasih yang ada di Jogja. Morning juga, waalaikumsalam. Apa kabar Mita Asmara? Aduh, makasih ya, namanya ditambah Asmara, mana jenang merahnya. Nama-namain nama ya. Salam sehat, keselamatan selalu ada, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang baik juga untuk Pak Hendro yang ada di Jogja. Senggol colek buat semua pendengar Semangat Pagi di Magelang FM, semua keluarga besar grup Merati, juga yang berada di radio ya, penyiar radio dan krunya. Pokoknya Pak Hendro sayangi dan cintai. Aduh, makasih banget ya, Masya Allah. Lagunya Timur Maure Mere ada, coba ntar ya, mungkin yang lebih baru lagi ya. Salam juga buat Bu Endang Wahyu, terima kasih. Buat Mita yang udah bacain WhatsApp Pak Hendro. Oke, sama-sama deh. Terima kasih juga, selamat pagi. Ada Kak Yusanto yang udah gabung lewat TikTok bersama Mita di sini. Hai. Makasih buat Kak Elkasi juga yang ada di Bandung, akun berdua. Hai Kak, lagu dong Setia Bonar Cinta Terakhir. Oke, siap deh. Semoga makin berjaya aja ya. Untuk grup bandnya, oke, Setia Bonar namanya, sukses selalu deh. Kak Nia sambil masak, oke, masak yang enak ya. Ntar Mita dikirimin ya masakannya ya Kak Nia ya. Yuk, thank you banget, selamat pagi. Wih, apa itu? Oke, masak apa Kak Nia? Oseng-oseng kangkung, kangkung kacang panjang atau apa ya? Apa kabar Kak Iwana? Bila semoga, assalamualaikum Kak, sehat selalu. Semoga hari ini penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Doa yang sama juga buat Kak Iwana Bila semoga ya. Kak Temi request ada band dong, seandainya. Oke, seandainya. Seandainya titik-titik. Ini seandainya aja ya berarti ya. Boleh ditunggu ya. Terima kasih buat like-nya Kak Nia, ada Kak Yogi, Trisando ya. Thank you. Ada Kak Suyanto juga deh, terima kasih buat follow-nya. Akun berdua, oke, nanti ditunggu lagunya. Pokoknya gak usah kemana-mana, tetap di 103,5 Magelang FM. Hanya ingin kau tahu dulu yuk, dari Republik. Ini lagu yang cukup hits di beberapa tahun yang lalu, dan seingat Mita juga pernah nyanyiin lagu ini saat acara off air radio, dan luar biasa, banyak yang juga ikutan nyanyi. Hanya ingin kau tahu, Republik di 103,5 Magelang FM untuk Semangat Pagi. Halo, apa kabarnya Kak Yang, Kak Jerman? Oke, thank you semua.

0: Kata Mutiara karya Louis Nathan, pengacara terkemuka Amerika. Jika seseorang menuding orang lain, seharusnya ia sadar bahwa keempat jarinya yang lain menuding dirinya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk tidak mudah menyalahkan orang lain sebelum kita mengoreksi diri kita sendiri. Sudahkah itu kita lakukan?

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

memiliki segalanya gitu ya. Dan harta tidak bisa mengukur untuk kita bahagia, melainkan mensyukuri apa yang sudah ada gitu ya. Ini juga bisa membuat kita bahagia. Gimana menurut sahabat pendengar, setuju gak? Boleh komen ya di TikTok live-nya Mita. Ayo komen, komentar ataupun bisa lewat WhatsApp di Radio Magelang FM 0882 135 135. Mita tungguin ya kebersamaannya. Yang udah nyatu lagi, hai, selamat pagi, apa kabarnya Kak Su? Pak Supardi yang ada di Karanggading ya, salamnya buat konco-konco kabeh deh. Selamat pagi aja, salam sehat selalu untuk semuanya tanpa terkecuali. Buat Mita, Metugas, sehat-sehat selalu. Lagunya manut aja deh, manut alias ngikut penyiarnya aja, pokoknya dipilihin begitu ya. Okay, siap. Halo juga Susi yang masih stay, thank you banget. Pak Herman sehat selalu ya. Mbak Erna Dwi, halo juga buat Griska Salon. Mbak Nana, thank you banget. Semangat. Udah buka belum sini salonnya? Oh, jam 9 udah ya. Oke. Kalau deket rumah sih enak aja. Dijujuk selalu buka, bisa buka siap gitu ya. Mbak Nana, terima kasih banget ya. Oke, Kak Mustafa, Kak User 32. Makasih juga kebersamaannya Pak Tarmuji. Selamat pagi. Pagi juga. Makasih kebersamaannya ya, Mita ucapin buat semuanya. Kak Mizan, lagunya Afgan dong. Boleh, yang apa? Pana Asmara. Itu Pana Asmara itu ternyata lagu yang pernah dibawain oleh Krisa loh, dan dibawain kembali oleh Afgan. Oke deh, nanti ditungguin ya Kak Mizan ya lagunya ya. Oh iya, cegil ya tadi Kak Purwani yang request lagu ini. Kak Ibnu Hak, terima kasih udah berbagi live juga ke teman-teman ya. Makasih yang masih tap layarnya. Kak Kaigu, hai. Selamat pagi Kak Cakra. Oke. Kak Irwanda yang ada di Kalimantan, ada Kak Sparta. Pagi Kak Erwanto. Ya, terima kasih buat follow-nya. Salam hangat dari Mita Magelang FM, Kak Qwerty. Halo juga Kak Nisa. Yuk, silakan. Kita akan ke lagu yang sudah direquest sama Kak Purwani ya. Lagunya adalah Cengil dari Nabila Takiyah. Aduh, lagu-lagu yang baru-baru ini juga luar biasa banget loh. Cegil, cegil, bukan cengil tapi cegil ya. Tetap di Semangat Pagi Radio Magelang.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan percepatan program hilirisasi perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektar kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis kemarin. Program yang berjalan sejak 2025 hingga 2027 ini berfokus pada komoditas kakao, kopi, mentai, kelapa, dan tebu. Mentan menegaskan proyek bernilai hibah ini tidak hanya fokus pada penanaman saja, tetapi juga pembangunan fasilitas pengelolaan seperti yang sudah berdiri di Maluku Utara, Morowali, dan Indragiri Hilir. Langkah ini diyakini mampu mendongkrak nilai ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi petani. Selain hilirisasi, Amran juga melaporkan lonjakan bantuan pertanian untuk Papua yang mencapai 3,2 triliun rupiah tahun ini. Bantuan berupa alat mesin pertanian dan cetak sawah tersebut mendapat lampu hijau dari Presiden untuk terus dilanjutkan demi memperkuat ketahanan pangan nasional. Sahabat, simak selalu kabar berita Indonesia di Kabar Indonesia.

dengan penuh semangat. Akan beda banget rasanya kalau kita ogah-ogahan gitu ya. Ya kan? Jadi enakan semangat ya. Jadi enak gitu ya rasanya kalau kita selalu semangat. Apalagi ditemani lagu-lagu yang oke banget dari 103,5 Magelang FM untuk semangat pagi sampai nanti jam 10 bersama Mita ya. Baiklah, apa kabar buat Desti ya? Ya, aku punya kata-kata hari ini loh Kak. Aduh, boleh dibagi dong. Jangan biarkan kegagalan membuat kita berhenti mencoba. Aduh, oke, setuju banget ya. Betul banget. Setiap orang yang sukses itu paling enggak pernah mengalami yang namanya kegagalan. Justru kegagalan itulah yang membuat ia jadi lebih kuat, sehingga bisa menggapai segala mimpi-mimpinya. Oke, terima kasih. Lagunya ditunggu ya. Bu Nani, apa kabarnya Bu Nani? Salam sehat selalu di Kalinegoro. Apa kabarnya? Iya, semoga sehat. Pak Tarmono juga, Pak Prianto. Bu Endang Wahyu, yang lagi jalan-jalan kemana lagi nih? Kemarin ke Purwokerto, terus ke Kudus. Sekarang kemana lagi? Udah pulang ke Magelang belum ya? Iya, semoga udah ya. Pokoknya ditunggu aja deh. Ditunggu oleh-olehnya. Iya, terima kasih juga yang masih stay di sini, Kak Indri juga ya. Kak Indri Yani yang ada di Jepara, Kak Sempua Yanto yang ada di Jogja Gunung Kidul, cerah ceria. Salam dari Kudus. Oke, terima kasih. Kak Frey yang ada di Kudus, Kak Rafa Syarafa. Pagi Mita, Ngabla hadir. Oke, pagi juga, thank you ya Ngabla. Dingin gak sih pagi ini Ngabla? Oke, thank you. Kak Fasa, tadi lagunya jadinya apa? Yang baru lagu apa jeng? Maunya apa? Banyak sih yang baru. Kak Ondeng, Kak Ondeng selamat pagi juga. Magelangnya, Radio Magelang FM ada di Jalan Pahlawan 74. Iya, di Magelang Utara. Makot ya, Magelang Kota, Kak. Silakan. Oke, Kak Priya, keluar dulu mau antar tamu. Oke, hati-hati di jalan. Yang mau keluar hati-hati di jalan. Yang mau on the way kemana, di mana gitu, tetap hati-hati di jalan. Yang lagi on the way pun ini, teman-teman yang lagi on the way nih. Oke, selamat menikmati perjalanan. Semoga selamat sampai di tujuan. Terima kasih dengan senang hati. Halo juga Kak Sahawe, Kak Ondeng, Sake ya Mbak. Aku juga Magelang bagian Salaman. Oh iya, Kabupaten. Siap. Salam sejahtera selalu dari Mita di Magelang FM ya. Baik buat Indri, ini dia lagunya. Dia. Semoga tetap bisa dinikmati ya teman-teman ya yang masih stay di Magelang FM. Kak Uluh, pagi juga.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo

0: Bersama Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.
1: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data

0: atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: filosof besar Yunani Plato pernah mengatakan, "Janganlah Anda menyesali kegagalan yang Anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain. Akan tetapi akulah dengan sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri."
1: Insan edukasi. Jika kita baru saja mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan mulai melihat dunia di mana terdapat ribuan orang yang pernah mengalami kegagalan yang lebih buruk dari yang kita alami. Namun mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jika mereka semua dapat tetap survive, mengapa kita tidak? Bukankah kondisi kita saat ini mungkin masih lebih baik dari kondisi mereka saat ini pula? Bukankah kita saat ini masih memiliki suatu tujuan yang ingin kita raih? Kita harus percaya bahwa seburuk-buruknya kegagalan yang kita alami, tetap terdapat makna positif yang bisa kita petik dan kita jadikan pedoman bagi tindakan berikutnya. Belajar dari kegagalan adalah salah satu pangkal keberhasilan. Dengan demikian, setiap kali seseorang melakukan kesalahan yang berbeda, ia akan belajar dari setiap kesalahannya tersebut dan menjadi lebih baik lagi, sampai suatu saat ia akan berhasil meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda belajar dari setiap kegagalan di dalam hidup Anda?

Tidak semua yang kamu rencanakan akan berjalan sesuai dengan harapan, tetapi setiap proses pastilah ya membawa pelajaran. Jadi terus bersemangat ya untuk berproses. Begitu ya Kak Ari, benar ya? Kak Ari yang ada di Gorontalo, terima kasih Kak Iwan Chandra. Thank you juga, lagunya ditunggu ya, Espresso habis ini. Kak Sugi juga thank you banget, lama tidak bersua, alhamdulillah sehat saja. Kak Alfasa makasih banget untuk giftnya, berkah barokah, lancar segala rencana. Oh iya Kak Sugi sibuk gitu ya. Oke, aku baru bangun kecapean LKS Bamita. Oh iya kemarin ya. Oh ya, oke nggak apa-apa, makasih banget. Mumpung juga libur ya Kak Ari ya, di weekend hari Sabtu ini libur, jadi boleh lah ya buat istirahat lebih lama gitu kan. Kak Jibran Ibang, Kak Denny apa kabarnya? Request lagu boleh apa? Kak Denny Sutaryono apa lagunya? Yuk buruan aja. Buat yang lagi apa nih? Lagi on and buat VJ-nya biar tetap semangat. Oke deh, terima kasih. Request lagu Your Beautiful ada di YouTube Pilot Darat, coba ya. Kalau boleh sih lagu tahun 2000 kah? 2000 boleh kalau 2000 ya. Memori baik, Silon Seven, Kak Denny, oke, Kak Mame. Terima kasih juga ya Kak Mame ya. Ada di mana nih? Thank you banget deh kebersamaannya. Yuk, Espresso. Ini dia Sabrina.

Sahabat hidup selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang mau bangkit. Oke. Yuk, semangat-semangat selalu untuk bangkit ya. Semangat-semangat selalu karena kesempatan bagus selalu ada. Jadi jangan disia-siakan ya. Sepertinya kita harus cus ya dari ruang dengar kamu di pagi hari ini. Di Semangat Pagi ada dua lagu lagi ya. Sheila on 7 tadi yang di request ya Kak Sugi, Memori Baik. Satunya lagi boleh dinikmati Kak Ragil ini kemana aja. Makasih ya Kak Siti Khotijah. Assalamualaikum pagi Kak Mita, Kediri hadir. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih kehadirannya. Nanti jam 10 bisa ketemu dengan rekan Salsa yang akan temani di Barat.

Barrett Gordon. Barrett Gordon. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengar. Ketemu barengan sama Sal saya di siang hari ini. Pagi hari ini maksudnya. Pagi hari ini dalam program Barat Golden ya, menemani sampai nanti di jam 1 siang tentunya, untuk hadirkan lagu-lagu Barat Oldies. Buat sahabat pendengar yang pengen gabung, salsa tunggu kebersamaannya tentu ya di 0882 135 135, atau bisa juga melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Dan buat saudaranya yang ingin dengarkan Radio Magelang FM, bisa melalui online streaming di jogjastreams.com, lalu pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, selamat mendengar, menemani kita ya, mengawali pagi ini tentunya di Barat Golden. Ada Blue dengan All Rise. Tetap barengan sama Salsa di Barat Golden sampai nanti tuntas jam 1 siang.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: Kata Mutiara, karya Ifah dan Imah, tokoh perempuan muslim. Obat rindu adalah pertemuan. Obat cinta adalah saling pengertian. Dan obat dendam adalah saling memaafkan.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk bersedia mohon maaf kepada orang lain dan memaafkan kesalahan orang lain dengan penuh keikhlasan. Rasa dendam akan merusak hidup kita sendiri.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
5: Barat Golden. Barat Golden.

Masih di Barat Golden, tentunya masih barengan sama sal saya. Ada Bu Susi yang udah gabung di 0882-135-135 ya. Oke deh, ada Bu Susi, salam buat Bu Murni, Bu Sadawa, Bu Endang, terus juga buat Bu Riono, Bu Yayu, Pak Iwan, terus juga buat Pak Pri, Mbak Nadine, anak-anak Alpen Budaya semuanya. Oke, dan nanti bakalan Salsa hadirkan buat lagunya tentu. Salsa denger, Salsa masih menemani ya sampai nanti tuntas di jam 1 siang. Buat sahabat denger semua yang pengen gabung, masih Salsa tunggu bersama Enya nih ya. Mumpung harinya hari Sabtu, tentunya bikin kita jadi lebih semangat ya. Semangat atau malah lebih santai nih? Pastinya kalau santai jelas ya, karena harinya hari weekend, waktunya buat kita semua bersantai ria tentu. Oke deh, baik, selamat dengar, menemani Anda dari Paul Anke dengan O'Carroll dulu. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik,
4: hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Masih bersama di Barat Golden ya. Oke, selamat menikmati. Menemani tentunya ini masih bersama ya di Barat Golden. Baik, sobat pendengar, kali ini ada yang namanya kampanye yang sangat bagus ya untuk kita semua nih. Nah, ini ada kampanye dan gerakan sosial untuk mengurangi pemborosan makanan atau stop boros pangan. Nah, ini gerakan ini mengajak masyarakat untuk mengubah perilaku melalui prinsip belanja bijak, ambil secukupnya, dan makan tanpa sisa. Dan Badan Pangan Nasional ini menyelenggarakan dan menggaungkan, di mana ini kampanye yang sangat bagus ya untuk kita semua. Ini stop boros pangan ini agar sisa makanan ini tidak terbuang secara percuma. Tentunya ini dari gerakan ini berakar dari fakta-fakta penting mengenai dampak lingkungan, ekonomi, dan juga sosial. Yang pertama tentunya penyelamatan sumber daya ya. Karena saat makanan terbuang, Anda juga menyia-nyiakan air, energi, dan kerja keras petani yang digunakan untuk memproduksinya. Kedua, dampak lingkungan nih. Timbunan sisa makanan yang busuk di tempat pembuangan akhir atau TPA itu tentunya menghasilkan gas metana, sahabat pendengar, di mana ini akan mempercepat yang namanya perubahan iklim. Lalu yang ketiga adalah krisis sosial. Karena jutaan ton makanan yang terbuang setiap tahunnya ini, padahal masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan makanan yang bergizi. Nah, sahabat pendengar, untuk kita sebagai masyarakat ya, berkontribusi secara nyata, kita bisa menerapkan langkah-langkah yang mudah ya. Salah satunya adalah rencana dan belanja secara bijak. Pokoknya susun daftarnya, kemudian juga apa yang menjadi prioritas. Sebelum belanja dibikin listnya dulu dan belilah yang bijak ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, simpan dengan benar. Pelajari cara menyimpan bahan makanannya agar bisa lebih awet begitu ya. Bisa pakai apa ini namanya, pakai kantung yang memang itu kedap udara, itu tentunya bisa lebih awet makanannya, ataupun bahan-bahan seperti sayuran dan buah itu bisa lebih awet ketika disimpan dalam kulkas. Kemudian yang ketiga, ambil secukupnya. Biasakan ambil porsi makanan yang secukupnya ya, yang tentunya bisa dihabiskan. Kalau misalnya masih lapar, masih kurang, ambil lagi gitu. Jadi jangan langsung sekali ambil 3 centong, 5 centong gitu ya. Jangan. 1 centong dulu, nanti kalau misalnya masih lapar, masih pengen makan, kurang gitu kan, bisa ambil lagi secukupnya 1 centong lagi begitu. Kemudian yang keempat, bisa mengelola sisa makanan nih sahabat pendengar. Olah kembali makanan berlebih jadi hidangan baru gitu ya. Kalau kita juga sudah diajarkan sama nenek kakek kita, terus juga orang tua kita, kalau ada nasi yang sisa tadi malam ini bisa diolah lagi. Misalnya ini biasanya nasi goreng gitu kan, pagi-pagi kalau udah bawa bekal nasi goreng itu tandanya adalah nasi tadi malam gitu. Atau misalnya ini nasi kering gitu kan, bisa dibuat aking gitu kan, atau bisa diolah lagi jadi kerupuk gendar gitu kan. Ini jadi makanan yang baru, makanan yang masih bisa kita konsumsi, menyehatkan tentunya ya. Jadi kita tidak membuang makanannya. Kemudian yang kelima adalah kita donasikan. Nah, kalau ada makanan yang memang masih enak gitu kan, nah ini masih layak untuk dikonsumsi, bagikan kepada mereka yang memang membutuhkan begitu ya. Dan ini selain juga kita memanfaatkannya kembali, kita juga sekaligus berbagi, bersedekah gitu ya ke orang-orang di sekitar kita. Nah, ini luar biasa ya gerakan stop boros pangan ini, tentunya menyadarkan kita tidak hanya dari segi sosial, segi ekonomi saja, tetapi juga segi sosial itu juga kita digugah begitu ya hatinya untuk tetap menjadi orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Oke, baik, sahabat pendengar, masih menemani tentunya, masih bersama di Barat Golden. Buat sahabat pendengar yang belum bergabung, salah satu kebersamaannya tentu di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Terima kasih ya buat Bu Tuti Haryanti, tadi sudah berkunjung ke Magelang FM, luar biasa. Kita sempat berfoto bersama juga ya. Jangan kapok, semoga sehat selalu. Selamat bersendagurau bersama dengan temannya ya. Selamat bersilaturahmi. Dan ada Pak Rohyanto juga nih bergabung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya dari Pak Rohyanto buat Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Prianto, Pak Herman, Bu Haryani, Bu Nani, buat Mama Olga, Bu Endang Wahyu, dan juga semua pendengar Barat Golden. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan lagunya dari Andy William ya, dengan love story-nya dari Andy William. Oke, ada satu yang lagi gabung di line telepon. Assalamualaikum. Selamat pagi Barat Golden, selamat siang.
1: Waalaikumsalam Barat Golden, Mbak Salsa yang oke punya.
0: Selamat siang Pak Pri, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat. Sehat juga loh.
0: Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Sudah makan belum Pak Pri?
1: Oh belum, ini barusan selesai kerja bakti nih.
0: Wah, mantap. Iya ya, weekend ya, jadi kerja bakti ya. Oke, Mangga mau request lagu apa ini Pak Pri?
1: Saya minta lagunya dari Cranberries ya, Zombie.
0: Oh tadi udah diputarkan.
1: Oh udah diputar.
0: Iya.
1: Gak denger ya.
0: Gak apa-apa. Tadi udah
1: yang
0: awal.
1: Yang lain aja.
0: Apa Mangga?
1: Ini apa itu? My Way aja.
0: Oke siap.
1: My Way. Kemudian salamnya buat Pak Rohyanto, Pak Irman, kemudian Pak Tarmono, Pak Sunarko, Pak Lembayung Sutra, Pak Iwan, Mas Javi, Mas Evan, kemudian juga Bu Tuti ya di Serang ya. Selamat siang Bu Tuti yang sudah berkunjung ke Magelang FM.
0: Iya.
1: Kemudian juga Bu Riono, Bu Mariono, Bu Endang Wahyu, kemudian juga ada Mama Olga, Mafika, Bu Haryani, kemudian ada siapa? Bunda Sadowo, Bunda Eti, Mbak Suci, Mbak Nadin. Ya untuk semuanya saja Mbak
0: Salsa
1: yang mungkin tetap semangat di akhir pekan ini.
0: Oke deh.
1: Ingatan semalam tuan, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri ya, sudah bergabung melalui line telepon. Baik, menemani kita Andy Williams dengan Love Story dulu ya, di menit ke-15 lepas dari jam 11 siang. Masih membersamai tentunya di Barat Golden dengan lagu-lagu Barat Oldies. Buat sahabat pendengar yang belum bergabung, Salsa akan menemani sampai nanti jam 1 siang.

0: 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
4: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
5: Aku terbangun pukul 6 pagi karena mama membangunkanku. Ia mengatakan kepadaku bahwa Uskup Agung Canterbury dan Lord Cunningham berada di sini dan ingin bertemu denganku. Aku keluar dan duduk di sebuah ruangan sendirian dan menemui mereka. Lord Cunningham kemudian berkenalan denganku dan mengatakan, "Pamanku, Raja Inggris,

cuplikan tulisan Ratu Victoria sewaktu berusia 18 tahun untuk mengenang saat-saat ia harus menerima tanggung jawab yang sangat besar di usia belia. Hari ini, 20 Juni 1837, Victoria ditunjuk menjadi Ratu Britania Raya atau Inggris pada waktu itu. Victoria menggantikan pamannya, Raja William IV yang meninggal dunia pada usia 71 tahun. Momen inilah yang kemudian menjadi catatan besar sejarah Kerajaan Inggris. Victoria, ratu termuda yang memerintah Britania Raya dan Irlandia. Victoria juga mencatat rekor terlama memerintah di antara semua raja atau ratu Britania hingga saat ini, yaitu sekitar 63 tahun. Insan edukasi, semasa Ratu Victoria memerintah, Imperium Britania mencapai awal puncak kejayaan dalam bidang politik dan militer. Hal ini ditandai oleh menguatnya persatuan bangsawan Inggris dan kalangan kerajaan. Selain itu, pemberontakan dan percobaan pembangkangan di beberapa wilayah berhasil dipadamkan dengan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan Inggris. Periode ini merupakan awal bagi Inggris untuk menganut sistem monarki konstitusional. Pada masa pemerintahan Ratu Victoria, juga terjadi puncak revolusi industri, yaitu

0: 1940, Ratu Victoria menikah dengan sepupunya, Pangeran Albert. Selang 21 tahun menikah, Pangeran Albert meninggal dunia. Pasangan ini dianugerahi 9 orang anak. Sebagian besar putra-putri dan cucu-cucunya menikah dengan anggota keluarga kerajaan-kerajaan lain di benua Eropa. Sehingga hampir semua keluarga-keluarga kerajaan di Eropa saat ini merupakan keturunan Victoria. Di usia ke-81 tahun, Ratu Victoria meninggal dunia. Insan edukasi, pesan yang terkandung dalam peristiwa hari ini adalah usia tidak menghalangi seseorang untuk memberikan karya terbaiknya. Kemauan untuk belajar adalah kuncinya.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di...

0: Darah untuk semua usia. Darah untuk semua usia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Baik, Sultaner masih bersama dengan salah saya di Barat Golden. Oke deh, buat Sultaner makan siang tentunya. Salsa bakalan kasih menu makan siang yang praktis nih ya. Rekomendasi makan siang yang praktis banget, yang mungkin saja bisa sahabat dengar santap begitu ya. Tentunya ini Salsa juga menyesuaikan nih buat sahabat dengar semua ada di Magelang gitu kan. Ada beberapa makanan ataupun tempat makan yang memang ini recommended banget ya buat sahabat dengar yang bisa apa nih, bisa dinikmati di Magelang ini. Nah, jangan lupa kalau ke Magelang ya, ada Kupat Tahu Pojok tentunya. Ini salah satu tempat makan legendaris ya, sudah ada sejak tahun 1942. Terus kalau makan siang juga ini ada warung Senerek Bu Atmo. Wah, ini kalau mau yang seger-seger ya kan, sop Senerek. Ini kuahnya gurih, seger. Spesial juga ada beras kencur yang pas banget untuk dinikmati bareng sama sop Senereknya. Jangan lupa juga nih ada yang legend juga ya, siang-siang minum es semanggi. Tentunya ini cukup legend juga, sudah ada di sejak tahun 60-an tentunya. Nah, sahabat dengar, tentu ada apa lagi ya? Ada ayam kosek Panjiwo nih. Wah, ini juga rumah makan dengan aneka masakan Indonesia ya. Harganya pun juga terjangkau, sahabat dengar tentunya. Kalau mau cari yang legend-legend lagi, ada Es Murni yang sudah ada sejak tahun 62. Ini sekarang sudah ada beberapa makanan juga yang menarik buat dicoba ya, nggak hanya es saja. Oke deh, Salsa mau menyapa dulu yang udah gabung di line telepon. Assalamualaikum, selamat siang Barat Golden.
1: Waalaikumsalam Barat Golden, selamat siang Mbak Tata.
0: Selamat siang Bu Nani. Sehat ya Bu Nani?
1: Baru nggak sehat.
0: Kenapa tuh Bu Nani?
1: Gak tahu, aku sih perasaan aku sehat.
0: Meriang mbak?
1: Gak meriang tuh mbak. Aku periksa di pos yandu tensi atau mbak. Oh, ternyata aku tensinya 180.
0: Wah, tinggi sekali Bu Nani.
1: Tapi aku gak terlalu pusingnya enggak.
0: Wah, iya sih enggak. Kadang kalau darah tinggi nih, hipertensi tuh ini ya, apa, malah jarang ada indikasi pusing atau apa nggih Bu Nani ya?
1: Aku nggak pusing tuh.
0: Iya, makanya mbak jarang ada indikasi.
1: Apa gitu. Aktivitas ya biasa aja. Ternyata aku darahnya tinggi, gulanya tinggi. Makanya kok aku sekarang lebih kecil, susut banyak, gulanya tinggi.
0: Oh Allah.
1: Nggak tahu, nggak tadi aku periksa di Indonesia baru tahu.
0: Tadi ini barusan berarti?
1: Oh, tadi jam setengah 9 lah.
0: Oke. Oh, cepat sembuh ya Bu Nani ya.
1: Apa
0: sehat
1: merasa
0: pokoknya.
1: Sakit tuh? Gak ya, merasa sakit.
0: Tetap harus jaga kesehatan.
1: Cuma udah tahu gitu kan. Kita kan enggak. Apa yang harus kita perbuat. Nah, kalau tensinya tinggi ya kita nggak makan ini itu. Tensinya tinggi, minumnya putih.
0: Nggih, monggo Bu Nani mau request lagu apa?
1: Lagunya Set Me the Villain With You Dream On. Ya.
0: Apa itu?
1: Tahun 60-an. Set Me the Villain ada tau? Itu tahun 60-an, Mbak. 60-an.
0: Save Me?
1: Set Me the Villain.
0: Lagu yang siapa?
1: Penyanyi siapa? Penyanyi kuno ya, orang lebih senangnya Mbak.
0: Oke.
1: Aku masih SD kalau lagu ini.
0: Oke. Tak carikan dulu.
1: Nara Nara Ganti. Take My Hand. Nara Nara.
0: Oke, siap.
1: Take My Hand for a while. Waduh. Kita ising dia tahun 70-an. Gitu?
0: Iya, betul.
1: Aku udah lagu-lagu ini apa Mbak, maksudnya ngapain seneng sama lagu-lagu itu yang ye gitu kan, lagu-lagunya tuh melankolis Mbak. Waduh.
0: Iya memang apa ya, ada apa, ciri khasnya ya.
1: Slow, enggak yang sing sing apa jenenge Bed or Wet tuh ya aku rada gerak-gerak kan. Lagu ini apa ki?
0: Siapa?
1: Alah sing mak lah ini debleh kan sopo.
0: Wah enggak ngerti.
1: Apa ki? Alah penyanyi Inggris apa yang ibarat yang alam ini jebler ini sopo.
0: Wah enggak ngerti.
1: Alah mau sorang ngerti.
0: Lah aku enggak nggak tahu kok Bu Nani tuh kok gitu, masuk nggak tahu ya Bu Nani. Kalau saya tak tanyain yang lagu-lagu sekarang ya nggak tahu.
1: Ayo,
0: ya sama.
1: Yo mah tahu aku nak esok sok jalan aku kok mah tahu toh. Ya buat Pak Idan Wahyu katanya ke Wonosobo, apa kemana tuh Prokerto? Selamat berdulan-dulan ria. Mama Oka, Pak Bronto, Buriano, apa Mama Vega itu kata sakit ya, mudah cepat sembuh ya. Sakitnya apa nggak tahu, biar apa
0: ya. Oh, masuk rumah sakit kah, Opnam?
1: Iya, Opnam di Harapan katanya. Oh, kemarin apa sih? Ada siapa Mbak? Anu, Mbak Mita.
0: Nih.
1: Mau tapi lama nggak anu? Yang sakit katanya pelayan. Baru tahu aku kesusahan tersembunyi biarpun aku nggak bisa nengok karena tapi tuh aku tetap ada bu mama Oka ya kak pas sembuh ya sayang saya bisa tanda-tanda tawati di udara. Bunda Eti, Bunda Sadewa, Bu Pramono, Pak Tuti juga, Mas Mbayu Sutra, dan Bunda Ayu yang di Temanggung, Riono, Pak Herman, Mbak Murni, ya toh, Mas Royanto, Pak Jureng ini apa Pak Tarmono, Om Yono juga yang seneng Barat Golden ya, Pak Pri semuanya. Selamat siang, selamat menikmati Barat Golden bersama Mbak.
0: Oke deh.
1: Mas Mbak Yung Sutra, tak lupa buat semuanya. Selamat menikmati Barat Golden di hari yang ini. Sabtu ya Mbak.
0: Iya. Betul.
1: Matur nih ya Mbak Sasa.
0: Sami-sami.
1: Selalu matur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani. Oke, selesai hadirkan dulu lagunya dari Michael Jackson dengan You're Not Alone, dan diikuti dengan lagunya Don William dengan Take My Hand. Ya, tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Halo warga kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
3: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
3: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
3: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
5: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2020.

Masih di Barat Golden ya. Baik sobat pendengar, masih membersamai di siang hari ini. Dan jangan lupa ya sobat pendengar, hari ini, di siang hari ini tentunya buat sobat pendengar yang saat ini sedang menjalankan segala aktivitas untuk beristirahat sejenak ya, siang hari tentunya untuk mengisi makan dulu begitu. Tas untuk beristirahat sejenak ya, siang hari tentunya.

20 Juni 2026, di hari ini, hari Sabtu tentunya, bahwa disampaikan juga untuk hari ini untuk wilayah yang mengalami hujan ringan ini ada daerah Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkit, Karanganyar, Demak, Temanggung, Kajen, Magelang, Salatiga, Semarang, Bumiayu, Majenang, dan juga Ambarawa. Lalu selanjutnya, Sautengar, ini juga untuk daerah BMKG juga mengingatkan untuk risiko pelayaran di perairan selatan Jawa Tengah yang memiliki ketinggian gelombang ini bisa mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di perairan utara, gelombang relatif lebih rendah berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Baik, sahabat ringer, masih tentu menemani sahabat ringer semua dengan informasi-informasi dan juga dengan lagu-lagu barat oldies. Salsa masih punya waktu 20 menit ke depan tentu untuk hadirkan lagu-lagu barat oldies. Jadi buat sahabat pendengar yang belum bergabung, masih Salsa tunggu kebersamaannya. Just the way you are dari Billy Joel menemani kita.

0: Konstruksi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
3: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
3: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
3: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
0: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

Baik, Sobat Dengar, tidak terasa ya Salsa sudah menemani dari jam 10 pagi tadi di Barat Golden. Terima kasih buat Pak Lembayong Sutra yang sudah bergabung juga. Nanti bakalan Salsa hadirkan lagunya. Dan buat Sobat Dengar semua, selamat beristirahat di siang hari ini. Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 8 SMP, MTs, atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana meminta izin dan menanggapinya dalam bahasa Inggris. Judul program kita hari ini adalah
1: May I skip today's math tutorial session?
0: Sahabat cerdas, kamu akan menyimak percakapan antara Rina, Ali, dan Mrs. Wahyu. Ali meminta izin kepada Mrs. Wahyu untuk tidak masuk kelas tutorial matematika karena ada undangan rapat OSIS. Mrs. Wahyu menyarankan Ali untuk masuk kelas tutorial terlebih dahulu, lalu mengikuti rapat. Rina ingin tahu apa yang dibicarakan Ali dengan Mrs. Wahyu. Listen carefully. Simak baik-baik ya.
2: Excuse me, Mrs. Wahyu. May I talk to you?
3: Sure, Ali. What is it?
2: I'm invited to the Students' Council meeting today. May I skip today's math tutorial session?
3: What time is the meeting?
2: At 2 p.m.
3: Well, the tutorial starts at 1:30. Why don't you join the tutorial for 30 minutes, and then you can go to the meeting after that? How about that, Ali?
2: That sounds great, ma'am. Thank you.
3: You're welcome, Ali. See you next week.
2: See you, ma'am.
4: What did you discuss with Mrs. Wahyu, Ali?
2: I asked for her permission to skip the math tutorial.
4: And?
2: She said I can go to the meeting after attending the tutorial for 30 minutes.
4: Oh, I'm glad she will let you go. By the way, is it okay if I use your laptop for my presentation?
2: Oh, sorry, you can't, Rina. I'm using it to do my math project.
4: Oh, it's okay, Ali. I'll ask Donnie then. See you at the meeting.
2: See you there.
0: Sahabat cerdas, untuk meminta izin dalam konteks yang formal, misalnya kepada guru, dalam bahasa Inggris, kamu dapat menggunakan
2: May I?
0: Seperti pada ungkapan
2: May I skip today's math tutorial session?
0: Bolehkah saya tidak datang ke kelas tutorial matematika hari ini? Sedangkan, dalam situasi lain, misalnya meminta izin kepada teman untuk memakai barang-barangnya, dapat digunakan
4: Is it okay if?
0: Seperti pada ungkapan
4: By the way, is it okay if I use your laptop for my presentation?
0: Ngomong-ngomong, bolehkah saya memakai laptopmu untuk presentasi? Ungkapan lainnya yang dapat digunakan untuk meminta izin adalah
5: Can I? Could I? Am I allowed to?
0: Seperti pada ungkapan
5: Can I use your laptop? Could I skip today's math tutorial? Am I allowed to leave the class early?
0: Untuk menanggapi sebuah permintaan izin, dapat dengan memberikan izin atau granting permission, atau dengan tidak mengizinkan, atau declining permission. Ungkapan yang digunakan untuk memberikan izin yaitu
3: Sure.
0: Simak contoh dalam dialog tadi.
3: Sure, Ali. What is it?
0: Tentu saja, Ali. Ada apa? Sedangkan ungkapan untuk tidak memberikan izin yaitu
2: Sorry, you can't.
0: Seperti contoh dalam dialog tadi.
2: Oh, sorry, you can't, Rina. I'm using it to do my math project.
0: Oh, maaf tidak bisa, Rina. Saya sedang memakainya untuk mengerjakan tugas matematika. Ungkapan lainnya yang dapat digunakan untuk mengizinkan adalah
5: Certainly you can. Of course. Yes, you may. Yes, you are allowed to.
0: Sedangkan ungkapan lain untuk tidak memberikan izin yaitu
5: No, sorry, you can't. I'm sorry, you are not allowed to.
0: Sahabat cerdas, itulah contoh ungkapan yang digunakan untuk meminta izin dan menanggapinya. Yuk simak kembali ungkapan-ungkapan tersebut dan tirukan.
1: May I skip today's math tutorial session? Is it okay if I use your laptop for my presentation? Can I use your laptop? Could I skip today's math tutorial? Am I allowed to leave the class early? Certainly you can. Of course. Yes, you may. Yes, you are allowed to leave early. Sorry, you can't. No, sorry, you can't. I'm sorry, you're not allowed to leave early.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang dapat digunakan untuk meminta izin dan menanggapinya. Setelah ini, kamu akan menyimak dan menjawab soal-soal pada Task 1 dan Task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.
1: English Audio Resources, Task 1.
0: Latihan teks interaksi interpersonal yang melibatkan tindakan meminta izin dan menanggapinya, yang berjudul
1: May I skip today's math tutorial session?
0: Sahabat cerdas, pada Task 1 atau Latihan 1 ini, kamu akan menyimak percakapan antara Rina, Ali, dan Mrs. Wahyu. Setelah itu, kamu akan menyimak soal-soal tentang percakapan antara Rina, Ali, dan Mrs. Wahyu. Task 1 memuat 6 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
2: Excuse me, Mrs. Wahyu, may I talk to you?
3: Sure, Ali. What is it?
2: I'm invited to the Students' Council meeting today. May I skip today's math tutorial session?
3: What time is the meeting?
2: At 2 p.m.
3: Well, the tutorial starts at 1:30. Why don't you join the tutorial for 30 minutes and then you can go to the meeting after that? How about that, Ali?
2: That sounds great, ma'am. Thank you.
3: You're welcome, Ali. See you next week.
2: See you, ma'am.
4: What did you discuss with Mrs. Wahyu, Ali?
2: I asked for her permission to skip the math tutorial.
4: And?
2: She said I can go to the meeting after attending the tutorial for 30 minutes.
4: Oh, I'm glad she will let you go. By the way, is it okay if I use your laptop for my presentation?
2: Oh, sorry, you can't, Rina. I'm using it to do my math project.
4: Oh, it's okay, Ali. I'll ask Donny then. See you at the meeting.
2: See you there.
5: Question number one. What does Ali ask Mrs. Wayu for? Question number two. What is Mrs. Wayu's suggestion for Ali? Question number three. How does Ali respond to Mrs. Wayu's suggestion? Question number four. How does Rina feel about Mrs. Wayu's suggestion for Ali?
6: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
7: Sahabat, takut untuk tes HIV?
8: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
10: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
11: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
10: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sudah banyak kisah tokoh yang disajikan. Tentu, sudah banyak pula nilai kehidupan yang bisa kita teladani dari tokoh-tokoh yang dikisahkan. Pandangan hidup, keuletan, ketangguhan, ide-ide kreatif, dan strategi meraih sukses tentu saja menjadi guru yang baik bagi kita semua. Sesuai dengan apa yang ditulis para pujangga dan juga filsuf, bahwa pengalaman adalah guru yang baik, dan ketekunan serta ketabahan hati akan mempercepat tercapainya cita-cita atau tujuan hidup. Nah, Insan Edukasi, tokoh kita kali ini adalah tokoh penting dalam mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Beliau memiliki moto hidup sederhana.
2: Sebetulnya moto saya itu sederhana ya. Saya rumuskan dengan kata-kata bahwa hanya orang yang diam yang tidak pernah salah. Tetapi diam itu suatu kesalahan.
1: Insan Edukasi, siapakah beliau? Ya, beliau adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional DIY, Bapak Dr. Andes Sugito MSI, yang akrab dipanggil Pak Gito. Beliau lahir di Kecamatan Ponjong Gunung Kidul tanggal 1 Februari 1950, merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Yang menarik, dari 9 bersaudara tersebut, 8 diantaranya adalah guru. Pendidikan formal Pak Gito diawali SR Ponjong 4, kemudian SMP 1 Ponjong, lalu SMA Negeri 1 Wonosari. Tingkat perguruan tinggi ditempuh di jurusan Pendidikan Sejarah IKIP Negeri Yogyakarta. Pak Gito mendapatkan beasiswa dari Depdiknas untuk program S2 di UGM pada program studi psikometri dengan konsentrasi tes-tes prestasi belajar bagaimana mengukur kemampuan seseorang. Selain pendidikan formal tersebut, tentu saja pertama kali Pak Gito memperoleh pendidikan dari kedua orang tuanya.
2: Saya kebetulan di rumah saya itu ada langgar tahu ya, surau, sehingga ya kehidupan saya begitu maghrib itu sudah di surau dulu. Tidurnya juga di surau. Seumur saya itu dulu nggak ada anak sekolah SMP SMA itu tidur di rumah. Semua tidur di surau itu, dan surau itu sekarang jadi masjid, sehingga kan untuk ngepos anak-anak muda itu banyak yang di surau itu. Malam hari apalagi itu.
1: Meski keluarga Pak Gito sederhana, tapi dari sisi ekonomi boleh dibilang cukup. Pada waktu itu, banyak keluarga yang kesulitan secara ekonomi. Tapi, Pak Gito bersama 9 saudaranya relatif cukup dalam memperoleh sandang, pangan, dan papan. Meski demikian, kedua orang tua Pak Gito selalu menanamkan kebersamaan. Contohnya, pada saat makan, satu sama lain harus memikirkan saudara-saudaranya. Berapa lauk yang tersedia, kesembilan bersaudara itu harus mendapatkan dalam porsi yang sama. Disiplin, ketaatan pada kebersamaan yang ditanamkan orang tua Pak Gito sangat berkesan sampai kini.
2: Ya, disiplin itu artinya apa? Ketaatan dan kedisiplinan keluarga dan kebersamaan itu yang saya anggap luar biasa. Sekarang mungkin kalau saya punya anak 9, pusing saya.
1: Insan Edukasi, Cita-cita Pak Gito sejak kecil adalah menjadi guru. Cita-cita itu kesampaian, bahkan menjadi kakandep dan kepala dinas.

0: Kawasan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam Kisah Tokoh. Meski Pak Gito berhasil menduduki puncak tertinggi di jajaran Dinas Pendidikan Nasional DIY, tetapi ternyata perjalanan menuju ke sana cukup berliku.
1: Jadi saya ini waktu lulus teori sarjana muda, belum skripsi. Dulu itu kan sarjana muda, terus 2 tahun lagi S1, sekarang kan 4 tahun. Saya bekerja di salah satu perusahaan tekstil di Jogja, yang di jalan sini, Sarosetan itu. Saya dulu kebetulan bekerja di administrasi keuangan, dan saya menekuni di sana sampai 7 tahun. 72 awal sampai 79. Itu kerjanya cukup ketat, perusahaan kan, tengah 8 sampai jam setengah 4. Saya keluar karena saya diterima pegawai negeri.
0: Pertama kali Pak Gito menjadi PNS di bagian perencanaan Kanwil Depdiknas. Meskipun waktu itu Pak Gito sudah sarjana muda sejarah, namun karena formasi penerimaan untuk guru sejarah tidak ada, maka Pak Gito menggunakan ijazah SMA-nya. Waktu itu, Pak Gito sempat merasa kecewa karena rekan-rekan seangkatannya telah menjadi guru, namun Pak Gito justru kerja kantoran di bagian perencanaan. Baru beberapa tahun setelah itu, Pak Gito sadar kalau menjadi guru, kedudukan tertinggi kepala sekolah, paling tinggi lagi pengawas. Namun dengan bekerja di kantor, karir Pak Gito lebih cepat dibanding rekan-rekan seangkatannya. Karena jabatan terakhir Pak Gito adalah kepala dinas.
1: Jadi ini suatu pengalaman yang saya anggap skenario Tuhan, Pak. Yang kedua, belum tentu pekerjaan yang tidak kita senangi tidak membawa karier. Ini pengalaman saya jadi pegawai negeri. Ini begitu saya masuk PNS, saya minta izin pimpinan saya bisa kuliah. Di sela-sela waktu bekerja, 83 saya lulus S1 baru. Terus penyesuaian ijazah 84. Sarjana saya itu dipakai 84 kepegawaiannya ya. Nah, saya tahun 90 itu promosi menjadi kasubag penyusunan rencana dan program. Dulu Kandep ya, Kandep Kota Yogyakarta. Nah, waktu saya menjadi kasubag itu ada tes pendidikan S2 di UGM Psikometri. Nah, saya daftar dan lulus. Sehingga waktu itu terjadi perang batin, saya meneruskan kuliah dengan meninggalkan jabatan. Padahal orang dulu jabatan itu sering dianggap hebat gitu loh. Kok sudah di tangan kok malah ya siswa dari pemerintah itu harus melepas jabatan. Orang-orang rata-rata nggak berani ngambil, kecuali ke luar negeri. Kami rela kehilangan jabatan, diberi izin kuliah. Alhamdulillah 2,5 tahun nggak sampai lulus, akhirnya menjadi kakandep di Gunung Kidul. Tepatnya 1 Juni 2004, nah itu saya dipercaya oleh Sultan untuk menggantikannya. Sampai dengan 15 Februari 2008 kemarin.
0: Insan Edukasi, selama Pak Gito menjabat sebagai Kakandep Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional DIY, staf Pak Gito punya kesan seperti berikut.
2: Saya Bapak Suharminto. Ya, sewaktu saya masih jadi anak buahnya dulu, waktu saya menjadi pendidik kebudayaan itu belum mendapatkan inventaris sepeda motor. Nah, setelah ganti Pak Sugito itu, saya diberi inventaris sepeda motor.
3: Saya kenal Pak Gito sebagai pribadi yang low gitu, yang mau bergabung dengan apapun, mau berkombinasi, artinya dia mau berkolaborasi, mau juga dia bergaul dengan siapapun.

0: Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam program Kisah Tokoh. Berhasil mengemban tugas di jajaran pemerintahan, lebih-lebih di sektor pendidikan, dan dapat diselesaikan hingga purna tugas, tentu sebuah prestasi tersendiri bagi sosok Pak Gito. Keberhasilan itu, selain dibekali dengan doa, diikuti juga dengan upaya menjaga kesehatan serta menekuni hobi yang mendukung.
1: Hobi saya itu ada dua yang sangat saya tekuni. Gerak jalan jogging pagi, hampir saya setiap pagi jogging, dan itu olahraga yang paling murah tapi sehat. Yang kedua membaca.
2: Itu saya banyak sekali, koran juga, acara langganan banyak. Jadi hobi membaca novel yang namanya ayat-ayat cinta yang pemimpin Paskar Pelangi. Itu loh yang novel santai seperti itu saya sangat senang, karena bagaimana itu kan sebenarnya gambaran keadaan. Penulis itu sebenarnya bukan ngarang, tapi dia melihat sesuatu yang terjadi di masyarakat hanya dikemas dalam bentuk fiksi.
0: Karena kegemaran membaca itulah Pak Gito memiliki penulis favorit semacam Andrea Hirata yang dinilainya bahasanya bagus dan jok-joknya menarik. Sedangkan penulis senior yang dikagumi Pak Gito adalah Kunto Wijoyo, terutama buku Khutbah di Atas Gunung. Kegemaran membaca Pak Gito mengantar dirinya menjadi juri atau tim penilai dalam lomba resensi buku serta pemilihan Raja dan Ratu Buku. Dua hobi tersebut sampai kini masih ditekuni. Insan Edukasi, Pak Gito juga punya pengalaman berkunjung ke 5 benua

0: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
1: Lima benua pernah dikunjungi oleh Pak Gito. Nah, kemana sajakah itu? Dan bagaimana kesan Pak Gito dalam kunjungan tersebut?
2: Saya pernah berkunjung ke lima benua. Ke Eropa pernah, bahkan tinggal di sana 4 bulan pernah. Di Amerika pernah, di Afrika pernah, di Australia 4 bulan pernah. Kalau Asia banyak ya, seperti Singapura, Malaysia, Tokyo, Beijing, Saudi Arabia, pernah tinggal. Baru tahun 2006, saya itu begini, Mesir itu kan terkenal kebudayaan kuno, ada Sphinx, ada apa itu, Ramli, ada mumi. Oh, saya tidak pernah lihat di mana. Saya tinggal di Mesir 3 hari, memang luar biasa. Peninggalan itu tertata rapi dan isi Sphinx itu yang namanya mumi masih bisa dilihat sebelah. Yang namanya tempat tidur dari emas itu lengkap. Perhiasan emas disimpan dalam museum Egypt itu menjadi kebanggaan yang orang masuk itu antik
3: dan yang luar biasa.
1: Insan edukasi, pengalaman kunjungan ke lima benua dan ketakjuban Pak Gito saat berkunjung ke Mesir menjadi pelajaran bagi kita bahwa peninggalan purbakala, sejarah dan apapun itu seyogianya dipelihara agar menjadi kebanggaan seluruh bangsa. Indonesia kaya akan peninggalan purbakala, cagar budaya dan sejarah. Namun tidak banyak yang terpelihara dengan baik agar menjadi kebanggaan seluruh bangsa. Indonesia kaya akan peninggalan purbakala, cagar budaya dan sejarah.

0: aktif di berbagai organisasi membawa Pak Gito pada sebuah pengalaman menarik.
1: Sampai umur 25 tahun, saya itu belinya donor darah. Karena donor darah itu sesuatu yang menakutkan. Waktu itu saya kebetulan jadi ketua umum pimpinan pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Itu salah satu kegiatan ulang tahun. Mosok ketua umum mau melarikan diri. Takut saya sebetulnya. Yang terjadi bahwa saya harus memberi contoh pertama kali diambil dengan rasa takut. Ternyata donor darah itu tidak menakutkan. Ya hanya seperti disuntik diambil itu. Nah, justru peristiwa yang menakutkan itu akhirnya saya menjadi donor darah sukarela sampai sekarang.
0: Insan edukasi, pada awal program ini Pak Gito menyatakan falsafah hidupnya atau moto hidupnya. Hanya orang yang diam yang tak pernah salah. Tetapi diam itu sesuatu kesalahan. Lalu apa makna moto Pak Gito tersebut?
1: Artinya begini, kalau saya tidak berbuat, otomatis saya tidak pernah salah. Wong tidak berbuat kok salah. Tapi tidak berbuat itu sudah suatu kesalahan. Maka itu intinya, kita jangan takut berbuat sesuatu. Walaupun mungkin dalam perbuatan itu ada sedikit kesalahan.
0: Moto tersebut terus dipegang teguh hingga sekarang, sehingga meskipun sudah memasuki purna tugas, Pak Gito tidak ingin tinggal diam. Pak Gito masih ingin berbuat sesuatu dan tetap berhubungan dengan dunia pendidikan.
1: Tadi usia tua saya ini, setelah mulai itu, saya masih berniat mendirikan suatu yayasan pengembangan pendidikan yang nanti akan kami himpun sehingga kami bisa menyumbangkan, bisa suatu konsep-konsep, bisa suatu pelatihan-pelatihan, bisa suatu pendampingan. Yang ini terus terang bahwa tempat itu sedang saya siapkan. Jadi saya sedang membangun suatu tempat kira-kira seluas 100 meter persegi itu di lantai tertentu nanti akan saya pakai untuk yayasan, terutama di bidang pendidikan.
0: Itulah bukti bahwa moto Pak Gito tetap dipegang teguh dan dilaksanakan meskipun sudah purna tugas. Kepada insan edukasi, terutama kaum muda, Pak Gito menitip pesan.
1: Generasi muda ini benar-benar menggunakan masa mudanya untuk pertama menuntut pendidikan lewat formal, yang kedua melatih dirinya berorganisasi. Bagi saya itu merupakan latihan untuk pendewasaan seseorang dan melatih dirinya untuk bisa berbuat sesuatu. Hendaknya jadi diri bangsa Indonesia supaya tetap kuat. Boleh kita menyerap pengaruh asing tapi selektif. Mana yang bisa dipakai dan tidak. Generasi muda itu kan pada saatnya akan mengganti yang tua-tua ini. Maka siapkan pengalaman-pengalaman yang baik.
0: Nah, insan edukasi, ada banyak nilai kehidupan dan teladan yang dapat kita petik dari Bapak Dr. Andes Sugito MSI, mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional DIY. Insan Edukasi, sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: .5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Udara.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar.

Goyang Dangdut Magelang. Unggah

Godama, Goyang, Dangdut Magelang. Halo, halo. Selamat siang sobat pendengar 103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya sahabat pendengar. Dan hati senantiasa luas dan juga bisa menerima atau mensyukuri apa yang kita dapatkan. Sejak pagi tadi ya, mungkin cerah cuacanya. Jadi sahabat pendengar yang mau jalan-jalan, ini bisa memanfaatkan akhir pekan. Tapi perlu diingat ya, di cuaca yang cenderung panas di siang hari membuat tubuh jadi mudah lelah, sehingga aktivitas apapun jadi terhambat. Bahkan situasi ini bisa memicu masalah kesehatan fisik dan mental loh ya. Pengennya tetap sehat, mentalnya juga tetap sehat, dan bisa tetap liburan di kala apapun. Ya, untuk bisa tetap menghadapi cuaca panas dan kering, tetap ya sahabat pendengar, minum air secara berkala dan jangan menunggu hingga merasa haus. Yuk, kita bakal berdendang sampai nanti di pukul 5 di Godama, Goyang, Dangdut Magelang. Ketemu sama yang seger-seger dulu ya, ada ikan dalam kolam. Bareng sama Salma di Godama, ada Vita di sini menemani sahabat pendengar dari 103,5 Magelang FM.

0: Sayang, sayang, Miki tak paling HP, lucu-lucu toh no.
1: Bune, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Boto nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan

0: ketupat sayur, ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayub dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi. 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Dara.

0: Loh, Dok, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Selam. Selamat siang sahabat pendengar dari 103,5 Magelang FM. Kabar Indonesia bersama Vita. Di Komisi 13 DPR usulkan status baru bagi dokter muda yang belum lulus UKNPD. Selengkapnya dari RRI dikabarkan Komisi 13 DPR RI mengusulkan pembentukan status baru bagi dokter muda yang belum lulus ujian kompetensi nasional peserta didik profesi dokter atau UKNPD. Usulan tersebut ditujukan bagi peserta yang telah menyelesaikan seluruh pendidikan profesi dokter. Menurut anggota Komisi 13 DPR RI, Saidah Ulu Putih, langkah tersebut dapat memberikan kepastian terhadap hak akademik para lulusan. Di sisi lain, standar profesi kedokteran tetap terjaga karena kewenangan praktik belum diberikan. Menurutnya, negara perlu memberikan pengakuan akademik kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kurikulum pendidikan profesi dokter. Namun kewenangan praktik tetap hanya diberikan kepada mereka yang telah lulus UKNPD dan memperoleh registrasi resmi. Ia mengusulkan status hukum baru berupa lulusan pendidikan profesi dokter belum berwenang praktik. Skema tersebut dinilai dapat memberikan kepastian bagi lulusan tanpa mengurangi standar kompetensi yang harus dipenuhi sebelum menjalankan praktik kedokteran. Menurutnya, pemisahan antara hak akademik dan hak profesi penting dilakukan agar tidak terjadi ketidakadilan bagi peserta didik. Di sisi lain, keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan tetap dapat terjaga. Selain itu, Saidah juga meminta pemerintah mengevaluasi pasal 213 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ketentuan tersebut dinilai perlu diselaraskan dengan prinsip hak atas pendidikan dan kepastian hukum. DPR berharap pemerintah segera menyiapkan solusi yang mampu memberikan kepastian hukum bagi ribuan dokter muda yang masih menunggu kelulusan kompetensi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan secara nasional. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ngono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
7: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa. bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
8: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
9: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Go Gama, Goyang Dangdut Magelang.

Goyang Dangdut Magelang. Selamat siang ya sahabat pendengar yang lagi nyantai aja atau mungkin lagi jalan-jalan nih bareng sama orang-orang tersayang. Boleh gabung, dapetin lagu-lagu favorit lewat 0882-135-135 ya. Apa kabar nih buat Pak Rohyanto? Salam hangat ya untuk keluarga di Demak sana. Salam buat Pak Iwan, ada Pak Herman juga, kemudian Pak Priyanto, ada Pak Tarmono, Bu Nani, Bu Haryani, Bu Endang ya, Mama Olga dan semuanya saja. Boleh deh siang-siang dengerin lagunya dari Iis Dahlia Malang. Boleh banget. Langsung kalau gitu Vita hadirkan ya Iis Dahlia dengan Malang. Stay tune sampai jam 7 karena Vita bakal terus menemani di Godama Goyang Dangdut Magelang.

0: 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP, lucu-lucu toh, no.
2: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, boten nangis terus ki lho ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara, untuk semua usia. Udara.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin aman deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM. Sahabat pendengar dari RRI dikabarkan Indonesia dorong kerjasama energi, pangan, dan konektivitas dengan Rusia.

Sahabat pendengar dari RRI, dikabarkan Indonesia menegaskan pentingnya penguatan kerjasama dengan Rusia untuk mendukung ketahanan energi, pangan. Dan pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN. Komitmen tersebut disampaikan Menlu RI Sugiono saat menghadiri sesi pleno pada KTT ASEAN Rusia ke-35 pada Kamis 18 Juni 2026 di Kazan, Rusia. Menlu Sugiono menyebut Rusia memiliki peran strategis sebagai salah satu produsen energi utama dunia. Utamanya dapat membantu memperkuat ketahanan energi negara-negara ASEAN di tengah berbagai tantangan global. Menurut Menlu Sugiono, Indonesia juga menegaskan komitmen untuk mencapai swasembada energi dalam 3 tahun ke depan. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mempercepat pengembangan energi terbarukan sekaligus menjajaki berbagai sumber energi alternatif yang tersedia. Terkait pengembangan energi nuklir sipil, Indonesia memandang pengalaman Rusia dapat menjadi landasan kuat bagi kerjasama yang saling menguntungkan. Fokus kerjasama tersebut mencakup alih teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta penerapan standar keselamatan internasional yang tinggi. Selain sektor energi, Indonesia juga menyoroti pentingnya kerjasama di bidang pangan. Rusia dinilai memiliki posisi strategi sebagai salah satu produsen utama gandum dan pupuk dunia yang dapat membantu menjaga stabilitas pasokan bagi negara-negara ASEAN. Lebih lanjut, Menlu mendorong penguatan integrasi ekonomi antar kawasan melalui peningkatan konektivitas antar ASEAN dan Eurasia. Ia menilai kerjasama ekonomi yang lebih erat akan meningkatkan ketahanan kawasan sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru bagi seluruh negara yang terlibat. Secara khusus, Menlu Sugiono menyebut KTT ASEAN-Rusia mencerminkan semangat ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, yakni menekankan kerjasama inklusif, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap sentralitas ASEAN. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: underscore Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
3: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
2: Memangnya ada apa sih di sana?
3: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
2: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
3: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
2: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
0: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Wih, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
6: Ono kae ning jero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilé.
4: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
7: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
1: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
0: Go Gama, goyang dangdut Magelang.

Dangdut Magelang. Sahabat pendengar, kita harus hidup di hari ini ya. Karena masa lalu tidak bisa diubah dan masa depan belum pasti terjadi. Yang menjadikan saat ini sebagai satu-satunya waktu nyata di mana kita memiliki kendali penuh untuk bertindak. Kalau bahasa yang sering kali lewat ya di telinga kita adalah mindfulness. Jadi benar-benar merasakan apa yang sedang dimakan. Kemudian tidak terdistraksi pada handphone atau hal-hal yang bisa membuat rasa misalnya sedang makan bakso tidak terasa seperti pecel ya. Itu kayaknya gak mungkin banget ya, tapi justru bisa terjadi karena kita tidak menghargai sebuah waktu bahkan proses. Dengan fokus pada hari ini, kita jadi lebih mampu menikmati hal-hal kecil, detail-detail kecil yang terjadi di sekitar kita. Dan yang paling utama adalah mensyukurinya begitu ya. Kalau sedang makan kemudian membahas hal-hal yang besar, kayaknya tidak tepat pada waktunya ya. Jadi syukuri yang sedang terjadi hari ini, nikmati prosesnya. Ya kalau pas gak enak-enaknya gitu ya, ketemu dengan masalah-masalah besar, tentu juga setiap orang punya cara untuk menyelesaikannya. Ada yang butuh waktu mendamaikan diri terlebih dahulu, mencari beragam referensi untuk menyelesaikan masalah. Ada yang pengennya bat-bat-bat-bat gitu ya. Nah, semuanya butuh kolaborasi. Semangat terus buat sobat pendengar yang sekarang ini mungkin lagi on the way. Hati-hati di jalan ya. Lembayung Sutra. Lagunya tadi Rindu Ida Laila. Sakit rindu ya. Salamnya buat Mbak Nungki, ada Mbak Susi juga. Siapa ini? Bu Tuti Haryanti, Bu Riono juga, Bu Nani, ada Pak Prianto juga, Pak Iwan ya. Semuanya selamat malam mingguan deh. Dari Candi Sari sana, selamat bergabung di Godama Goyang Dangdut Magelang. Sampai usai nanti ya sahabat, di pukul 5 sore Vita punya banyak banget lagu-lagu spesial. Monggo-monggo untuk bisa telepon di 366-899. Boleh juga untuk streaming di www.jogjastreamers.com. Jangan lupa pilihnya cuman Radio Magelang FM. Sakit rindu Ida Laila. Ini sakit yang harus diobati dengan pertemuan ya. Tapi kalau gak bisa bertemu, ya udah. Apapun deh medianya, semoga bisa mengobati rindu yang menderu-dera. Bareng sama Vita sampai jam 5. Pokoknya stay tune cuman di radio kesayangan Anda ini.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: DataGo Mobile.
3: DataGo Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Aku terbangun pukul 6 pagi karena mama membangunkanku. Ia mengatakan kepadaku bahwa Uskup Agung Canterbury dan Lord Cunningham berada di sini dan ingin bertemu denganku. Aku keluar dan duduk di sebuah ruangan, sendirian, dan menemui mereka. Lord Cunningham kemudian berkenalan denganku dan mengatakan, "Pamanku, Raja Inggris,

Itulah cuplikan tulisan Ratu Victoria sewaktu berusia 18 tahun untuk mengenang saat-saat ia harus menerima tanggung jawab yang sangat besar di usia belia. Hari ini, 20 Juni 1837, Victoria ditunjuk menjadi Ratu Britania Raya atau Inggris pada waktu itu. Victoria menggantikan pamannya, Raja William IV yang meninggal dunia pada usia 71 tahun. Momen inilah yang kemudian menjadi catatan besar sejarah Kerajaan Inggris. Victoria, ratu termuda yang memerintah Britania Raya dan Irlandia. Victoria juga mencatat rekor terlama memerintah di antara semua raja atau ratu Britania hingga saat ini, yaitu sekitar 63 tahun. Insan edukasi, semasa Ratu Victoria memerintah, Imperium Britania mencapai awal puncak kejayaan dalam bidang politik dan militer. Hal ini ditandai oleh menguatnya persatuan bangsawan Inggris dan kalangan kerajaan. Selain itu, pemberontakan dan percobaan pembangkangan di beberapa wilayah berhasil dipadamkan dengan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan Inggris. Periode ini merupakan awal dan kalangan kerajaan. Selain itu, pemberontakan dan percobaan pembangkangan di beberapa wilayah berhasil dipadamkan dengan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan.

0: dengan sepupunya, Pangeran Albert. Selang 21 tahun menikah, Pangeran Albert meninggal dunia. Pasangan ini dianugerahi 9 orang anak. Sebagian besar putra-putri dan cucu-cucunya menikah dengan anggota keluarga kerajaan-kerajaan lain di benua Eropa. Sehingga hampir semua keluarga-keluarga kerajaan di Eropa saat ini merupakan keturunan Victoria. Di usia ke-81 tahun, Ratu Victoria meninggal dunia. Insan edukasi, pesan yang terkandung dalam peristiwa hari ini adalah usia tidak menghalangi seseorang untuk memberikan karya terbaiknya. Kemauan untuk belajar adalah kuncinya.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

Ine Cynthia hadir dengan Retak ya, lagu yang mengakhiri. Jumpa kita di Gudama Goyang Dangdut Magelang. Selamat bermalam minggu ya buat sahabat pendengar semuanya. Stay tune terus karena Dongeng Anak siap untuk Anda perdengarkan kembali bersama Buah Hati. Tentu saja dengan cerita-cerita yang asik untuk menjadi family time dengan tema sahabat membawa selamat. Sampai jumpa.

0: Sahabatku, jelaskanlah, apakah obat yang dapat menyembuhkan penyakitmu ini? Ayolah, terangkanlah, jangan segan-segan. Bukankah aku adalah sahabatmu?
1: Penyakit yang aku derita ini sudah mulai aku derita sejak aku masih kecil, Tupai. Obatnya memang ada, tetapi untuk menemukan obat itu sangatlah berbahaya.

Halo Insan Edukasi, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi kita dalam acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini, Paman Dongeng ingin mengajak kalian untuk mendengarkan cerita yang berasal dari daerah Riau. Judulnya, Sahabat.

0: Kisah ini dimulai oleh seekor tupai jenjang yang tinggal dan mencari makan di daun-daun pohon nyur yang tumbuh di tepi sebuah sungai yang mengalir dengan tenang. Tanpa disadari, setiap kali tupai jenjang mencari makan dengan melompat-lompat di daun nyur, di dalam sungai ada seekor ikan yang setiap pagi juga datang berenang-renang sambil menunggu makanan yang jatuh. Semut dan benda lain yang dapat dimakan. Ia adalah seekor ikan uwan. Ah, tupai memang baik. Dia suka menolong, meskipun tidak mengenal siapa yang ditolong. Ikan uwan sangat ingin mengucapkan terima kasih kepada tupai jenjang. Hampir setiap pagi ia berenang-renang di tepi sungai. Namun tupai jenjang tidak pernah datang di tepi sungai itu. Akhirnya, suatu hari ikan uwan memberanikan diri menaiki daratan. Kemudian menggelepar-gelepar di atas pasir. Tupai jenjang yang sedang memanjat pohon nyur sangat keheranan melihat seekor ikan berada di atas pasir. Segera ia melompat turun dan mendekati ikan itu. Oh, teman, mengapa engkau di sini? Apakah kau sakit? Atau kau sedang dikejar buaya? Ah, tidak, tupai. Aku mau mengucapkan terima kasih atas perhatianmu kepadaku. Kita memang belum saling mengenal, belum pernah berjumpa sekalipun. Namun budimu sudah lama kurasakan. Pertolongan dan bantuanmu juga sudah lama aku terima. Memang? Apa budiku? Setiap kali kau datang ke atas pohon nyur dan melompat-lompat di atas daun nyur, maka banyaklah semut yang jatuh ke atas air sungai. Itulah makananku. Aku sudah lama ingin bertemu langsung untuk mengucapkan terima kasih kepadamu.
1: Tapi aku kan tidak sengaja. Apa memang pantas aku disebut berbaik budi?
0: Ya, menurutku, walaupun tidak sengaja, tetapi engkau sudah sangat menolongku. Maukah kau bersahabat denganku? Ya, mau ya?
2: Demikianlah. Kedua ekor binatang yang berlainan jenis itu akhirnya bersahabat. Mereka mencoba menjalin persahabatan yang baik. Setiap hari, mereka selalu bertemu di tepi pantai. Sampai pada suatu saat, tupai jenjang tidak terlihat di pantai sampai beberapa hari. Hati ikan uwan menjadi sangat gelisah. Dia cemas. Jangan-jangan tupai jenjang sudah bosan bersahabat dengannya. Dia juga gelisah. Berpikir jangan-jangan tupai jenjang terkena bahaya atau dianiaya oleh manusia. Ikan uwan yang kebingungan bertanya kepada belalang dan kupu-kupu yang terbang di tepi pantai. Tetapi ia tidak berhasil mendapat jawaban. Hingga pada suatu pagi, ikan uwan merayap-rayap di atas pasir. Sampai akhirnya bertemu dengan seekor kata hijau.
3: Kenapa engkau merayap di atas pasir,
4: Kung-kung.
3: Tidakkah engkau sadar akan bahaya yang mengancammu,
4: Kung-kung.
3: apa yang sedang engkau cari, ikan?
1: Aku sedang sedih karena sudah berhari-hari tupai jenjang sahabatku tidak tampak.
3: Oh. Tak kusangka engkau bersahabat dengan tupai jenjang. Engkau berdiam di dalam sungai, sedang tupai jenjang di daratan. Kok bisa ya?
1: Tupai jenjang selama ini selalu menolongku mendapat makanan. Aku sangat berterima kasih dan aku senang menjadi sahabatnya. Ya, meskipun kami berlainan jenis.
3: Oh, kalau demikian, biarlah aku turut membantu mencari sahabatmu itu, ikan kong.
2: Kata Ijo lalu melompat-lompat menuju batang nyiur. Tidak lama di antaranya, kata Ijo datang lagi menemui ikan uan yang masih merayap di pasir. Kata Ijo menemukan tupai jenjang sedang berada di bawah batang nyiur dalam keadaan sakit. Ikan uan sangat terkejut dan segera mengajak kata Ijo untuk mengantar dan menengok temannya itu. Dengan susah payah, ikan uan merayap lambat-lambat sampai akhirnya di bawah batang pohon nyiur. Terlihat tupai jenjang terbaring di dalam semak. Matanya tertutup rapat, nafasnya terputus-putus. Lama ikan uan termenung, memperhatikan keadaan sahabatnya dan mencoba mengajaknya bicara. Ketika akhirnya tupai jenjang dapat membuka matanya, dia sangat terkejut melihat ikan uan berhasil menengoknya. Dia bercerita dengan lemah bahwa sudah 3 hari ini tidak makan dan minum karena sakit. Ketika didesak obat apa yang bisa menyembuhkan penyakitnya, tupai jenjang mengatakan bahwa akan sangat sulit dan berbahaya bagi ikan uan untuk mendapatkan obat yang berupa telur ayam. Kata Ijo pun sependapat dengan tupai jenjang. Ikan uan bisa mendapat celaka dalam usahanya mencari telur ayam. Ikan uan termenung dan berpikir. Ia mencintai sahabatnya. Kesulitan yang menimpa diri sahabatnya adalah kesulitan dirinya juga. Dan kesulitan itu haruslah diatasi. Maka dengan tenang dan penuh tanggung jawab, ia pun berkata,
1: "Benar sahabat, kita bersahabat bukan oleh karena mengharapkan kesenangan saja. Persahabatan kita terjalin dari hati ke hati. Di hati itu telah tumbuh rasa kasih sayang. Kesenangan dan kesulitan adalah permainan hidup, seperti gelombangnya sungai. Apabila mendapat kesulitan, harus ada pengorbanan. Betapapun akibat yang akan terjadi, baik atau buruk, bukanlah jadi persoalan. Aku merasa berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencarikan obat untukmu, sahabatku."
2: Begitulah, ikan uan lalu pergi meninggalkan tupai jenjang yang berlinangan air mata, merasakan dalamnya rasa cinta dari ikan uan sekaligus cemas. Kata Ijo dengan bingung melompat mengikuti kepergian ikan uan. Di kala senja, ikan uan yang sudah menunggu di bagian sungai yang menjadi tempat mandi penduduk desa, melihat 2 orang gadis mengambil air dengan tempayan. Dengan cepat, ikan Uan masuk ke dalam salah satu tempayan yang telah berisi air itu. Hatinya telah bulat, akan berbuat dan berusaha mencarikan obat bagi tupai sahabatnya. Tempayan yang telah penuh berisi air itu dijunjung oleh kedua anak gadis itu. Sesampainya di rumah, mereka meletakkan tempayan itu di atas pelataran dapur yang terbuka. Setelah larut malam, ikan Uan memberanikan diri untuk keluar dari tempayan dan pergi ke kandang ayam. Alangkah bahagia rasa hatinya, karena di dalam sangkar ayam itu terdapat beberapa buah telur ayam. Lalu ia berpikir, bagaimana caranya ia membawa salah satu telur ayam itu sampai ke tepi sungai. Ia menduga jarak tepi sungai dengan rumah petani itu tidaklah teramat jauh. Dengan keyakinan yang luar biasa, dikulumnya sebutir telur. Kemudian ia memberanikan diri keluar dari kandang ayam, lalu terlempar ke atas tanah. Ia pun bergerak beringsut menuju sungai. Pekerjaan yang berat itu dilakukannya hanya disaksikan oleh bulan dan bintang yang terus bercahaya terang gemilau bersama angin malam yang dingin membelai sayang daun-daunan. Sewaktu ayam jantan berkokok saut-sautan, dikala fajar terbit merentang garis cahaya di ufuk timur, ikan Uan telah berada di tepi sungai dalam keadaan lelah dan letih. Ia berendam dalam air, tetapi hatinya lapang dan riang karena maksudnya telah sampai dan pekerjaannya telah berhasil. Setelah badannya merasa segar kembali, ia lalu menggelepar ke atas pasir, merayap menuju ke tempat sahabatnya. Tupai Jenjang membuka mata, dan ia melihat sebutir telur ayam yang putih berada di dekat mulutnya. Seraya menatap mata ikan Uan, telur ayam itu segera dimakannya. Matahari pagi telah terang bersinar. Badan Tupai Jenjang sudah terasa segar. Ikan Uan pun telah kembali ke sungai, terjun ke air dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Tupai Jenjang kini telah sehat kembali. Hari berganti hari, keadaan mengalami perubahan. Pergantian hari, perubahan keadaan adalah sifat alam. Persahabatan dan persaudaraan antara Tupai Jenjang dengan ikan Uan makin erat dan makin kuat mengikat antara hati keduanya. Suatu hari, seperti hari-hari sebelumnya, Tupai Jenjang telah menunggu-nunggu sahabatnya di tepi sungai. Ia tetap menunggu dan menunggu, tetapi sahabatnya tidak datang lagi seperti biasa. Setelah 3 hari berselang, hatinya pun menjadi bimbang. Ia melompat-lompat menyusuri sungai, akhirnya ia sampai di dalam semak di tepi sungai. Dari dalam semak itu terdengarlah suara mengeluh dan mengerang kesakitan. Ternyata, itu adalah erangan ikan Uan sahabatnya yang sedang terbaring sakit di atas batang semak. Tupai Jenjang hatinya sangat sendu dan pilu melihat sahabatnya telentang dalam keadaan sakit dan lesu.
4: Sahabatku, jelaskanlah, apakah obat yang dapat menyembuhkan penyakitmu ini? Ayolah, terangkanlah, jangan segan-segan. Bukankah aku adalah sahabatmu?
5: Penyakit yang aku derita ini sudah mulai aku derita sejak aku masih kecil, Tupai. Obatnya memang ada, tetapi untuk menemukan obat itu sangatlah berbahaya.
2: Ternyata obat yang dimaksud oleh ikan Uan adalah hati ikan tapah, yaitu sejenis ikan hiu. Ya, memang amat berbahaya untuk mendapatkan hati ikan tapah, karena ikan itu terkenal sangat ganas. Tetapi Tupai Jenjang berkeras untuk mencarikan ikan Uan obat itu. Walaupun amatlah mustahil, karena Tupai Jenjang selama ini hidup di darat. Ia meninggalkan pesan kepada ikan Uan untuk bersabar dan mengatakan bahwa ia akan berbakti untuk ikan Uan demi persahabatan mereka. Dan bakti demi persahabatan itu tidak mengenal kata putus asa. Tupai Jenjang melompat meninggalkan ikan Uan sahabatnya. Sinar matanya mengandung keyakinan dan harapan. Ia memanjat pohon nyiur. Di atas daun yang paling ujung, ia tatap air sungai yang mengalir. Kenapakah air sungai mengalir tiada henti-hentinya? Tupai Jenjang menyadari bahwa selama hidupnya air sungai kelihatan tetap mengalir. Telah banyak yang dihanyutkannya, yang baik ataupun yang buruk, yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Namun air tetap mengalir. Tupai Jenjang pun bertambah yakin bahwa hidup adalah untuk bekerja, tidaklah harus mengeluh dan berputus asa. Ia melompat kembali ke pangkal pelepah nyiur, lalu mengorek sebuah nyiur yang agak muda. Setelah buah nyiur berlobang, tangkai buah nyiur itu digigitnya sampai putus. Lalu dengan tangkas, ia melompat masuk ke dalam buah nyiur itu. Kepalanya kelihatan keluar. Ia memandang langit seolah berdoa. Niatku baik. Sekiranya aku mati, akan tinggal jugalah dasar persahabatan yang abadi. Semoga akan tetap diingat sepanjang masa. Buah nyiur yang berlubang itu jatuh ke atas air, lalu hanyut terapung-apung. Pada lubang buah nyiur itu, kelihatan kepala Tupai Jenjang menyembul memandang berkeliling. Yang tampak hanyalah air, air, dan air. Buah nyiur itu terus dipermainkan oleh riak-riak air, hingga senja, hingga matahari pun terbenam. Hari pun menjadi malam. Tiba-tiba terdengar air tersibak. Satu bunyi air yang dahsyat lalu kedengaran. Tupai Jenjang seolah-olah mati dalam buah nyiur itu. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi dan menimpa dirinya. Pemandangan semakin gelap dan badannya terasa panas. Ia seolah-olah dibuai dan diayun-ayunkan. Dengan keberanian dan ketetapan hati, ia lalu melihat keluar dari lubang buah nyiur itu. Astaga, yang dilihatnya bukanlah air, tetapi adalah perut ikan dan hatinya. Melihat hati ikan yang hitam, ia melompat keluar. Ia yakin
4: bahwa ikan tapah besar telah menelan buah nyiur.
6: Ah, hati ikan tapah. Ah, bukankah ini obat bagi ikan uan, sahabatku?
4: Maka mulailah ia menggigit hati ikan itu. Ikan tapah itu membuat goncangan karena merasakan kesakitan. Kembali tupai jenjang menggigit lagi. Dan demikianlah dilakukan terus berulang-ulang. Hingga goncangan-goncangan yang terasa makin lama makin berkurang dan hilang.
2: Lama tupai jenjang berdiam diri karena nafasnya mulai sesak. Tidak lama kemudian, kelihatanlah sedikit cahaya terang membias masuk dari sebuah lubang. Digigitnya sebagian dari hati ikan tapah yang telah terpotong-potong itu. Lalu ia merangkak menuju cahaya itu. Memang ada sebuah lubang. Ia pun segera keluar melalui lubang itu. Terlihat pasir pantai yang landai terbentang di hadapannya. Ia selamat. Seekor ikan tapah yang besar terdampar di tepi pantai. Ia telah mati. Mulutnya terenganga. Ikan itulah yang semula telah menyantapnya.
4: Dengan badan yang lesu, tupai jenjang berjalan perlahan-lahan mencari arah kemana ia harus pergi. Ia berjalan dan terus berjalan. Akhirnya, kelihatan pohon nyiur yang condong di tepi pantai. Daun-daunnya tampak melambai-lambai. Ia telah kenal dengan pohon nyiur itu. Kekuatannya pun timbul kembali. Ia mulai melompat sambil menggigit sepotong hati ikan tapah dalam mulutnya. Ia segera mencari sahabatnya yang sedang sakit di atas batang kiambang. Setelah bertemu, ia melihat sahabatnya terbaring, sedangkan kedua matanya tertutup. Diletakkannya hati ikan tapah itu di dekat mulut sahabatnya. Lalu ia pun tak sadarkan diri, pingsan.

Syukurlah ikan, persahabatan kita akan terus diingat sepanjang masa karena kita sudah saling berjuang untuk saling menyelamatkan. Yah, mudah-mudahan tidak hanya untuk diingat saja tupai, tetapi dapat jadi suri teladan bagi setiap makhluk hidup di dunia ini. Udara nampak semakin cerah melihat kegembiraan ketiga sahabat itu. Di dalam hati makhluk yang sedang berkumpul di atas batang kiambang itu memancar sinar yang sangat cerah.

Insan Edukasi. Demikianlah cerita Paman Dongeng kali ini dalam acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Esok kita akan jumpa lagi pada acara dan jam yang sama. Ingat, tetaplah rajin belajar, hormati orang tuamu, sayangi kakak adik, dan siapa saja yang kalian jumpai.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

103,9 Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Sugeng papanggihan kalian kula ayu el. Ingkang badhe lumarap atur. Nyawiji kalian panjenengan sedaya wonten giaran keloningan nyamleng. Lumantar 103,9 Magelang FM di udara untuk semua usia. Dalu menika dinten Setu malam Minggu nggih. Dinten ingkang kaping kalih dasa Suryo Juni Warsa 2026. Kados pun dipawartos panjenengan sami, mugi tansah pinaringan peges kasarasan berkah melimpah barokah rezeki turatura sumerambah putra wayah. Langkung-langkung saged mangempal kagem ibadah tindak Mekah. Ampun kata lumpen anggenipun panjenengan nyisihaken sedekah. Kersanipun anggen ngelampai gesang tansah pinaringan barokah. Nek barokah kila yo penggali tansah sumringah. Manah panjenengan tansah pinaringan bunga. Amin, Allahumma amin. Nggih para sutresno kagumya putri ingkang tansah caketing manah. Mugi paripurnanipun anggen kula ngaturaken roncening gending-gending Jawi kirang langkung tabu songo dalu. Mugi dados panglipur penggalih panjenengan sami. Ingkang nembe menikmati malam Minggu kalian sanak kadang, kalian putra-putri, kalian pasangan. Mugi menika malam Minggu ingkang tansah semakin katur panjenengan sami. Para sutresno kakung mewah putri ingkang tansah caketing manah. Kados padatan unggal malam Minggu, kula ngaturaken gending-gending Jawi, mboten kesupen kula badhe ngaturaken lalampahan jagating lelembut nggih. Assalamualaikum Mas Kiki, assalamualaikum Cing Ayu, jangan cerita horor. Horor. Wedi, lah kok wedi kepiye to? Kados padatan menika Mas Kiki, samangke kula badhe ngaturaken lalampahan jagating lelembut katur panjenengan. Oh hamba Allah mboten gadah pasangan kok Jeng Ayu, alah anggih kalian putra, kalian sanak kadang kan sami mawon nggih. Nggih, mugi gending-gending Jawi ingkang kula aturaken samangke dados panglipur panggale panjenengan sami. Alhamdulillah dalu menika kok kita Magelang pinaringan tingkas cerah. Mugi secara rezeki kula ugi panjenengan sami mekaten nggih. Ketawa Ibu Pertiwi Pelong kenem kang karun Cekinarto Sabto. Kados padatan menika minangka gending pangiring anggen kula matur kalian panjenengan sami. Kala wau sampun. Oh, Mbak Ningringnya sambarawa barawa panas, Mbak. Mboten dados menapa mugi mboten penggalipun ingkang mboten panas nggih, penggalipun adem ayem tentrem ngoten. Mas Lampa tingkas menika napa nggih? Tingkas menika artinipun mboten Jawa, terang mekaten. Magelang panas, Mbak Agus. Asal tidak hatimu yang panas ya, Mas Agus. Nggih, salajengipun ingkang badhe kula aturaken nggih menika gending kodhok ngorek ketawang laras madya. Penyumbang apunten kodhok ngorek ketawang laras moyo pelok bareng katur panjenengan sami. Ugi wonten ketawang langin Gito Sri Narendra pelok bareng katur panjenengan. Samangke antawis tabu songolas kula badhe ngaturaken kados padatan lalampahinipun jagating lelembut. Wonten ingkang request mbok pilih badhe cariyos menapa anggen kula badhe ngaturaken lalampahinipun jagating lelembut. Menawi kalau ingin pocong sampun sudel bolong dereng ge. Oh Mas Kiki Bojonegoro ora yakin arep udan pora, tulung dongake supaya desaku udan. Lo malah pengen udan malam Minggu meh tambah sarene ben tambah pulus po piye nggih. Katur panjenengan sami saking studio Radio Magelang FM, kula Ayu L ngaturaken sugeng dalu, sugeng layah-layah, sugeng menapa kemawon kanthi atur salam budaya, lestari budayaku. Semoga.

0: kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan.

jenengan sedaya ingkang tansah caket ing mana ingkang tansah nyawiji kalian kula Ayuel wonten kiyeran kloningan nyamleng lumantar 103 koma gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Kados padatan ugi ingkang sampun kula aturaken kula wau inggih menika anggenipun kula ngaturaken roncening gending-gending Jawi. Onje saking Bopo Jaidul. Salam buat istriku yang di kampung Karangkajen Sejang. Onje mugi-mugi kang garwa nembe mirengaken jih Bopo. Dalam menika kula badhe ngaturaken lalampahan pesugihan ing Gunung Lawu janji sing gawa cilaka. Nggih. Kados padatan unggal malam minggu kula ngaturaken roncening gending-gending Jawi ingkang kapiyarsa katur panjenengan sami. Mugi dados panglipur penggalih nggih. Kadosipun kok tak eleh kirene kok ya kamerane ora dora kepenak to ya. Nggih, para sutresna kakomya putri ingkang tansah caket

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo warga kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik
3: SPMB 2026-2027.
2: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
4: Panjenengan tak sesakit melacengaken

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, Gundah Gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
5: Panjenengan tak sesaket melacak.

Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah ingkang tansah nyawiji kalian kula Ayu L wonten giaran kloningan nyamleng lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Alah lali, pantesan kok opo sing kurang. Nggih, kula badhe nglajengaken dalu menika cariyos jagating lelembut. Kalo wau kula sampun ngaturaken lalampahan pesugihan Gunung Lawu nggih. Dalu menika kula badhe ngaturaken lalampahan Sundel Bolong ing

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter.

0: Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
3: Datago Mobile.
4: Datago Mobile
3: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
6: Panjenengan tak sesakit melacengan.

Sahabat pendengar, Sutrisno Budoyo, Radio Magelang FM. Segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Kedopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kaliyan keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting cariyos layung wilwatikta berangan tigang dasa tiga. Cariyos menika dipun petik saking buku waosan Lembayung Merah seratanipun sedherek asmaraman Esko Pingku. Keluarga Ketoprak Mataram.

wong biyen sing tak cilakake. Jebulane malah nulungi aku. Panglima Kosim sak kancane oke sing padha dadi banten prajurit Majapahit. Bareng aku nanggrang kacilakan jebulaku sing nulungi malah wong tebetan. Kula dosa kula klentu dewa.

Makatan Kelowau sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali diudah.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Shalom, selamat pagi sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Liz Rosalina, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kota Magelang dalam program Cahaya Iman. Sebelum kita mendengarkan renungan Cahaya Iman saat pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, sehingga kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu melalui renungan Cahaya Iman saat pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, saat kami akan membuka hati untuk mendengarkan suara-Mu, kami mohon kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Bukalah pengertian kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Lembutkanlah hati kami agar firman yang kami dengar tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi pedoman dan kekuatan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Berkatilah setiap sahabat pendengar dimanapun mereka berada, kuatkanlah yang lemah, hiburkanlah yang berduka, sembuhkanlah yang sakit, dan berikanlah pengharapan bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai pergumulan. Pakailah firman-Mu untuk mengubah kami, memperbaharui kami, dan memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Kini Ku Mengerti, yang dibawakan oleh Siska Verina dan Frankie Sihombing. Selamat mendengarkan.

sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Hari ini tema renungan kita adalah hidup sebagai terang di tengah masyarakat. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, di sepanjang sejarah manusia, terang selalu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sejak dahulu kala, manusia menggunakan api, pelita, lilin, hingga lampu modern untuk mengusir kegelapan. Ketika sebuah ruangan gelap, kita tidak perlu mengusir gelap itu dengan sapu atau kekuatan tertentu. Cukup menyalakan satu lampu, maka kegelapan akan tersingkir dengan sendirinya. Terang memiliki kuasa untuk mengubah suasana, memberikan arah, dan menghadirkan rasa aman. Demikian pula kehidupan rohani manusia. Dunia yang kita hidupi saat ini mengalami banyak kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga komunikasi. Namun di balik kemajuan tersebut, kita juga menyaksikan berbagai persoalan yang semakin nyata. Banyak orang kehilangan arah hidup, hubungan antar manusia menjadi semakin renggang, dan nilai-nilai kebenaran seringkali dianggap tidak penting lagi. Tidak sedikit orang yang hidup dalam kebingungan, ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan. Kita hidup pada zaman ketika informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Tetapi tidak semua informasi membawa kebenaran. Kita hidup di tengah masyarakat yang semakin terhubung melalui teknologi, tetapi banyak orang justru merasa kesepian. Kita melihat berbagai pencapaian yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama kita juga menyaksikan banyak hati yang terluka dan kehilangan pengharapan. Di tengah kondisi seperti ini, Tuhan tidak pernah kehilangan rencananya bagi dunia. Tuhan terus bekerja melalui umat-Nya. Sejak awal, Allah selalu memakai orang-orang biasa untuk menjadi alat-Nya dalam membawa berkat bagi lingkungan sekitar. Melalui kehidupan mereka, orang lain dapat melihat kasih, kebaikan, dan kuasa Tuhan yang nyata. Seringkali orang berpikir bahwa untuk menjadi berkat bagi banyak orang harus memiliki jabatan besar, kekayaan melimpah, atau pengaruh yang luas. Namun Tuhan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tuhan dapat memakai seorang ayah atau seorang ibu dalam keluarganya, seorang guru di sekolahnya, seorang pelajar di kelasnya, seorang pekerja di kantornya, bahkan seorang anak sekalipun untuk membawa dampak yang besar. Sebagai orang percaya, kita bukan hanya dipanggil untuk datang beribadah setiap minggu atau menikmati berkat Tuhan bagi diri sendiri. Tuhan menghendaki agar kehidupan kita menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Kehadiran kita di tengah keluarga, lingkungan kerja, di sekolah, di gereja, dan masyarakat seharusnya membawa perbedaan yang positif. Karena itu, melalui firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 14-16, Yesus memberikan sebuah identitas sekaligus panggilan yang sangat penting bagi setiap pengikut-Nya. Identitas ini bukan hanya berlaku bagi para hamba Tuhan atau bagi para pelayan gereja, bagi para pendeta saja, tetapi bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman ini mengingatkan bahwa hidup orang percaya memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekedar menjalani rutinitas sehari-hari. Tuhan ingin kehidupan kita menjadi alat yang dipakai-Nya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah dunia yang membutuhkan pengharapan. Matius 5 ayat 14-16 merupakan bagian dari Khotbah di Bukit, salah satu pengajaran Tuhan Yesus yang paling terkenal dan paling penting dalam Perjanjian Baru. Khotbah ini disampaikan ketika banyak orang datang mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan ingin mendengar ajaran Tuhan Yesus. Dalam suasana itu, Yesus naik ke sebuah bukit dan mulai mengajar murid-murid serta orang banyak yang mengikuti-Nya. Khotbah di Bukit bukan hanya berisi aturan-aturan agama,
tetapi menjelaskan bagaimana seharusnya kehidupan orang yang menjadi warga kerajaan Allah. Yesus mengajarkan standar hidup yang berbeda dari pola hidup dunia pada umumnya. Sebelum menyampaikan tentang terang dunia, Yesus terlebih dahulu mengajarkan apa yang dikenal sebagai ucapan bahagia dalam Matius 5 ayat 1-12. Dalam bagian tersebut, Yesus menjelaskan karakter orang yang berkenan kepada Allah, yaitu mereka yang rendah hati di hadapan Tuhan, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, membawa damai, serta tetap setia meskipun menghadapi tantangan dan penderitaan karena iman. Dengan kata lain, Yesus sedang membentuk dasar karakter murid-muridnya terlebih dahulu. Setelah karakter itu dijelaskan, barulah Yesus berbicara mengenai peran dan pengaruh mereka di tengah dunia. Ini menunjukkan bahwa pengaruh yang benar selalu lahir dari kehidupan yang terlebih dahulu dibentuk oleh Tuhan. Pada masa itu, gambaran tentang terang sangat mudah dipahami oleh para pendengar Yesus. Mereka hidup pada zaman yang belum mengenal listrik. Ketika malam tiba, pelita menjadi sumber penerangan yang sangat penting. Sebuah pelita kecil dapat membantu seluruh keluarga melihat di dalam rumah. Selain itu, kota-kota yang dibangun di atas bukit seringkali terlihat dari kejauhan karena cahaya lampu yang menyala pada malam hari. Nah, melalui gambaran yang sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari tersebut, Yesus menyampaikan sebuah kebenaran rohani yang sangat mendalam. Ia tidak berkata bahwa murid-muridnya suatu hari mungkin akan menjadi terang, tetapi Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Ini adalah sebuah pernyataan identitas. Ketika seseorang percaya kepada Kristus dan hidup di dalamnya, ia menerima panggilan untuk mencerminkan karakter dan kasih Tuhan kepada orang lain. Menariknya, Yesus sebelumnya telah berkata tentang dirinya sendiri bahwa dialah terang dunia. Yesuslah terang dunia. Karena itu, ketika Yesus menyebut para pengikutnya sebagai terang dunia, sesungguhnya mereka dipanggil untuk memantulkan terang Kristus kepada lingkungan di sekitar mereka. Sama seperti bulan tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya matahari, demikian pula orang percaya dipanggil untuk memantulkan terang Kristus melalui kehidupannya. Firman ini tetap relevan bagi kita pada zaman sekarang. Dunia terus berubah, tetapi kebutuhan manusia akan kasih, kebenaran, pengharapan, dan damai sejahtera tidak pernah berubah. Tuhan masih mencari orang-orang yang bersedia dipakainya untuk menghadirkan terangnya di tengah keluarga, di gereja, di tempat kerja, di sekolah, dan di masyarakat. Oleh sebab itu, melalui Matius 5 ayat 14-16, Tuhan mengingatkan kita kembali tentang identitas kita dan panggilan yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami identitas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai terang dunia, sekarang kita akan melihat bagaimana terang itu seharusnya dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga membawa dampak bagi masyarakat dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Kau Berfirman yang dibawakan oleh Nita Margaretha.

kebenaran pertama yang perlu kita perhatikan adalah terang menunjukkan jalan yang benar. Kata firman Tuhan, kamu adalah terang dunia. Nah, salah satu fungsi utama terang adalah menunjukkan jalan. Ketika seseorang berada di tempat yang gelap, ia akan kesulitan melihat arah, mudah tersandung, bahkan bisa tersesat. Sebaliknya, ketika ada terang, orang dapat melihat dengan jelas kemana harus melangkah dan bahaya apa yang harus dihindari. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Banyak orang hidup tanpa arah yang jelas karena tidak mengenal Tuhan dan kebenarannya. Mereka mengambil keputusan berdasarkan perasaan, tekanan lingkungan, atau tren yang sedang populer. Akibatnya, banyak orang mengalami kekecewaan, kehancuran hubungan, kehilangan damai sejahtera, bahkan menjauh dari kehendak Tuhan. Di tengah kondisi seperti itu, Tuhan menempatkan orang percaya untuk menjadi terang yang menunjukkan jalan yang benar. Kehadiran kita seharusnya membantu orang lain melihat bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bukan berarti kita merasa lebih baik daripada orang lain, tetapi melalui kehidupan yang dipimpin oleh firman Tuhan, kita menjadi saksi yang hidup tentang kebenarannya. Menjadi terang bukan hanya soal pandai berbicara tentang firman Tuhan, melainkan juga menunjukkan melalui kehidupan sehari-hari bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang benar. Seringkali orang lebih memperhatikan tindakan kita daripada mendengarkan perkataan kita. Ketika mereka melihat kejujuran, kesetiaan, kasih, dan integritas dalam hidup kita, mereka sedang melihat tentang Kristus yang bersinar. Sebagai contoh, di Alkitab adalah kisah Yusuf di Mesir. Dalam Kejadian pasal 39-41, sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, Yusuf adalah contoh yang luar biasa tentang seseorang yang menjadi terang di tengah lingkungan yang gelap. Ia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri dan dibawa ke Mesir, sebuah negeri yang tidak mengenal Allah yang disembahnya. Secara manusiawi, Yusuf memiliki banyak alasan untuk marah, untuk kecewa, atau meninggalkan imannya kepada Tuhan. Namun Yusuf memilih tetap hidup dalam kebenaran. Ketika istri Potifar mencoba menggoda dan mengajaknya berbuat dosa, Yusuf dengan tegas menolak. Ia berkata bahwa perbuatan itu adalah dosa terhadap Allah. Yusuf lebih memilih kehilangan jabatan dan kebebasannya daripada kehilangan integritas di hadapan Tuhan. Akibat penolakannya, Yusuf difitnah dan dipenjarakan. Tetapi sekalipun berada di penjara, ia tetap menunjukkan karakter yang baik. Ia tidak menjadi pahit terhadap keadaan. Ia tetap setia dan tetap mengandalkan Tuhan. Pada waktunya, Tuhan meninggikan Yusuf. Ia dipakai untuk menafsirkan mimpi Firaun dan akhirnya dipercaya menjadi penguasa kedua tertinggi di Mesir. Melalui hikmat yang Tuhan berikan, Yusuf berhasil mempersiapkan Mesir menghadapi masa kelaparan yang besar. Bukan hanya Mesir yang diselamatkan, tetapi juga banyak bangsa lain, termasuk keluarganya sendiri. Yusuf menjadi terang bukan karena posisinya yang tinggi, tetapi karena ia tetap hidup benar ketika tidak ada seorang pun yang melihat dan menghargainya. Sebelum Tuhan mempercayakan jabatan yang besar, Tuhan terlebih dahulu menunjukkan kesetiaan dalam perkara-perkara kecil. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, kita mungkin tidak hidup di istana Mesir seperti Yusuf, tetapi Tuhan menempatkan kita di lingkungan yang membutuhkan terang Tuhan. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, tetap jujur walaupun banyak orang memilih jalan pintas. Saat ini banyak orang tergoda untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak benar. Dalam dunia pendidikan, ada yang mencontek demi nilai tinggi. Dalam pekerjaan, ada yang memanipulasi laporan demi keuntungan pribadi. Nah, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tetap jujur, sekalipun kejujuran terkadang membuat kita harus berkorban. Kejujuran mungkin tidak selalu memberikan keuntungan instan, tetapi selalu membawa berkat dan kepercayaan dalam jangka panjang. Yang kedua, menolak korupsi, manipulasi, dan kebohongan. Budaya kompromi seringkali dianggap biasa. Kalimat seperti,
semua orang juga melakukannya. Nah, sering kali dipakai untuk membenarkan tindakan yang salah. Namun terang tidak boleh berkompromi dengan kegelapan. Sebagai pengikut Kristus, kita harus berani berkata tidak terhadap segala bentuk ketidakbenaran, meskipun itu berarti harus berbeda dari lingkungan sekitar kita. Dan yang ketiga, kita harus menjadi teladan dalam pekerjaan, sekolah, dan juga pelayanan. Orang percaya seharusnya dikenal bukan hanya karena rajin beribadah, tetapi juga karena kualitas hidupnya. Seorang karyawan Kristen seharusnya dikenal sebagai pekerja yang dapat dipercaya. Seorang pelajar Kristen seharusnya dikenal karena sikap yang baik dan tanggung jawabnya. Seorang pelayan Tuhan seharusnya menunjukkan kerendahan hati dan ketulusan. Melalui sikap yang benar, orang lain dapat melihat bahwa Kristus sungguh bekerja dalam hidup kita. Dan yang keempat, menjadi sumber nasihat dan pengharapan bagi orang lain. Di tengah banyaknya orang yang bingung dan kehilangan arah, Tuhan dapat memakai kita untuk memberikan nasihat yang membangun dan mengarahkan mereka kepada firman Tuhan. Kadang-kadang satu kalimat yang penuh kasih dan hikmat dapat mengubah hidup seseorang. Dan yang kelima, kita harus bijaksana dalam menggunakan media sosial. Pada zaman digital, terang juga harus terlihat di dunia maya. Banyak orang menyebarkan kemarahan, kebencian, fitnah, dan berita yang belum tentu benar. Sebagai orang percaya, kita harus menjadi pembawa kebenaran, damai sejahtera, dan pengharapan melalui setiap tulisan, komentar, maupun unggahan-unggahan kita di media sosial. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pandai berbicara tentang kebenaran, tetapi juga orang-orang yang berani hidup dalam kebenaran. Ketika banyak orang mengikuti arus dunia, Tuhan memanggil kita untuk berdiri teguh dan menunjukkan jalan yang benar. Melalui kehidupan yang jujur, kehidupan yang setia dan berintegritas, terang Kristus akan bersinar dan banyak orang akan melihat bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Dan kebenaran yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah terang tidak disembunyikan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus mengatakan bahwa para pengikutnya adalah terang dunia, Ia melanjutkan dengan sebuah gambaran yang sangat sederhana dan mudah dipahami oleh orang-orang pada zaman itu. Yesus berbicara tentang sebuah pelita. Pada masa itu belum ada listrik seperti sekarang. Ketika malam tiba, pelita menjadi satu-satunya sumber penerangan di dalam rumah. Karena itu, setiap orang yang menyalakan pelita pasti akan meletakkannya di tempat yang tinggi agar cahayanya dapat menerangi seluruh ruangan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupnya dengan gantang atau keranjang. Tindakan seperti itu tidak masuk akal karena pelita yang ditutup tidak dapat menjalankan fungsinya. Cahaya yang seharusnya menerangi justru terhalang dan tidak dapat dinikmati oleh siapapun. Nah, melalui ilustrasi ini, Yesus ingin mengajarkan bahwa kehidupan orang percaya juga tidak boleh menjadi terang yang tersembunyi. Tuhan telah menaruh terang Kristus dalam hidup kita, bukan untuk disimpan bagi diri sendiri, tetapi untuk dinyatakan kepada dunia. Iman kepada Kristus bukan hanya sesuatu yang ada di dalam hati kita, tetapi harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang lain harus dapat melihat kehadiran Kristus melalui sikap, perkataan, keputusan, dan cara hidup kita. Sayangnya, tidak sedikit orang percaya yang tanpa sadar menyembunyikan terang yang Tuhan berikan. Ada yang berani mengaku sebagai pengikut Kristus ketika berada di gereja,
tetapi enggan menunjukkan identitasnya ketika berada di lingkungan kerja, sekolah, atau masyarakat. Ada yang takut dianggap berbeda, takut diejek, takut kehilangan kesempatan, atau takut tidak diterima oleh lingkungannya. Akibatnya, mereka memilih untuk berdiam diri dan menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitarnya. Terang yang seharusnya bersinar justru tertutup oleh rasa takut dan kompromi. Padahal Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi sama dengan dunia ini. Tuhan memanggil kita untuk hadir sebagai terang di tengah dunia ini. Terang memang berbeda dari gelap, dan justru karena perbedaan itulah terang dapat memberikan pengaruh. Jika terang menjadi sama dengan gelap, maka ia kehilangan fungsinya. Karena itu, menjadi pengikut Kristus berarti berani hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, meskipun lingkungan sekitar tidak selalu mendukung. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, menjadi terang juga bukan berarti mencari perhatian atau berusaha terlihat lebih rohani daripada orang lain. Menjadi terang berarti hidup secara konsisten sebagai murid Kristus dimanapun kita berada. Ketika orang melihat kehidupan kita, mereka dapat melihat karakter Kristus yang terpancar melalui diri kita, melalui kesetiaan kita, kejujuran kita, kasih kita, kerendahan hati kita, dan integritas, menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Salah satu contoh yang luar biasa di dalam Alkitab adalah Daniel. Daniel hidup di Babel, sebuah negeri yang penuh dengan penyembahan berhala dan jauh dari nilai-nilai iman yang ia pegang. Ia berada jauh dari Yerusalem, jauh dari bait Allah, dan hidup di tengah pemerintahan yang tidak mengenal Tuhan. Namun keadaan yang sulit itu tidak membuat Daniel meninggalkan imannya. Sebaliknya, justru di tengah lingkungan yang penuh dengan tekanan, Daniel tetap setia kepada Allah. Karena hikmat dan integritasnya, Daniel dipercaya menduduki jabatan yang tinggi dalam pemerintahan. Namun keberhasilannya membuat banyak orang iri. Mereka berusaha mencari kesalahan Daniel untuk menjatuhkannya, menariknya. Mereka tidak menemukan satu pun kesalahan dalam pekerjaannya. Daniel dikenal sebagai pribadi yang jujur, dapat dipercaya, dan setia dalam tanggung jawabnya. Akhirnya, mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menjatuhkan Daniel adalah melalui imannya kepada Tuhan. Mereka kemudian mempengaruhi raja untuk mengeluarkan peraturan bahwa selama 30 hari tidak seorang pun boleh berdoa kepada Allah atau manusia manapun selain kepada raja. Hukuman bagi pelanggar adalah dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel mengetahui aturan itu. Ia tahu resikonya. Ia tahu bahwa hidupnya terancam. Namun Alkitab mencatat bahwa Daniel tetap berdoa kepada Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Ia tidak bersembunyi, tidak mengurangi kesetiaannya, dan tidak mengkompromikan imannya demi kenyamanan atau keselamatan pribadi. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, karena kesetiaannya itu, Daniel akhirnya dilemparkan ke dalam gua singa. Secara manusia, itu adalah akhir hidupnya. Namun Tuhan menunjukkan kuasanya dengan mengutus malaikat untuk menutup mulut singa-singa tersebut. Daniel keluar dari gua singa tanpa mengalami luka sedikit pun. Melalui peristiwa itu, seluruh kerajaan melihat bahwa Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Daniel menjadi contoh seorang yang tidak menyembunyikan terang yang Tuhan berikan kepadanya. Ia tetap bersinar meskipun berada di lingkungan yang tidak mendukung. Ia tetap setia meskipun harus menghadapi ancaman dan tekanan. Kesetiaannya menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan di hadapan banyak orang. Kisah Daniel sangat relevan bagi kehidupan kita saat ini. Kita mungkin tidak menghadapi gua singa secara harfiah, tetapi kita hidup di tengah dunia yang seringkali menekankan orang percaya untuk berkompromi dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada kalanya kita harus memilih antara popularitas dan kebenaran, antara kenyamanan dan kesetiaan, antara mengikuti arus atau tetap berdiri teguh dalam iman. Tuhan memanggil kita untuk tidak malu mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus, bukan dengan sikap yang memaksa orang lain, tetapi dengan kehidupan yang mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup,
kita tetap setia berdoa dan beribadah. Di tengah dunia digital yang penuh dengan kebencian, fitnah, dan informasi yang menyesatkan, kita menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang membangun, memberi pengharapan, dan memuliakan Tuhan. Ketika banyak orang memilih jalan yang mudah tetapi salah, kita memilih jalan yang benar. Ketika banyak orang membalas kebencian dengan kebencian, kita memilih kasih dan pengampunan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang akan membaca Alkitab, tetapi banyak orang membaca kehidupan kita setiap hari. Mereka memperhatikan cara kita berbicara, bekerja, melayani, memperlakukan keluarga, dan menghadapi persoalan hidup. Karena itu, Tuhan menghendaki agar terang yang telah Ia berikan kepada kita tidak disembunyikan. Biarlah terang Kristus terus bersinar melalui kehidupan kita, sehingga orang-orang yang melihatnya dapat mengenal Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Seperti sebuah mercusuar yang berdiri kokoh di tepi pantai dan terus memancarkan cahaya pada malam hari, demikianlah kehidupan orang percaya. Mercusuar tidak pernah mengejar kapal-kapal yang berlayar di lautan, tetapi cahayanya menuntun mereka menemukan arah dan terhindar dari bahaya. Demikian pula Tuhan memanggil kita untuk tetap setia bersinar di tempat di mana Ia menempatkan kita. Ketika kita melakukannya, terang Kristus akan menjadi berkat dan penunjuk jalan bagi banyak orang di sekitar kita. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini yang berjudul Saatku Pulang Menghadap Bapa, yang dibawakan oleh Feren.

Dan kebenaran yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah terang bersinar melalui perbuatan baik. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sahabat pendengar, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang terang, Ia tidak hanya berbicara mengenai apa yang kita katakan, tetapi juga mengenai bagaimana kita menjalani kehidupan setiap hari. Terang tidak hanya terlihat melalui kata-kata yang baik atau pengakuan iman yang kita ucapkan, tetapi juga melalui tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Karena itu, Yesus berkata, biarlah mereka melihat perbuatanmu yang baik. Tuhan menghendaki agar kehidupan orang percaya menjadi kesaksian yang hidup, sehingga melalui apa yang kita lakukan, orang lain dapat melihat kasih dan kebaikan Allah. Pada kenyataannya, banyak orang lebih mudah tersentuh oleh tindakan daripada perkataan. Seseorang mungkin dapat berbicara panjang lebar tentang kasih, tetapi kasih yang sesungguhnya terlihat ketika ia mau menolong orang yang membutuhkan. Banyak orang dapat berbicara tentang kepedulian, tetapi kepedulian yang nyata terlihat ketika seseorang rela meluangkan waktu untuk mendengarkan dan menemani mereka yang sedang bergumul. Karena itu, terang Kristus harus dinyatakan melalui perbuatan yang baik yang lahir dari hati yang telah mengalami kasih Tuhan. Perbuatan baik bukanlah cara untuk mendapatkan keselamatan, karena keselamatan adalah anugerah Tuhan. Namun perbuatan baik adalah buah dari kehidupan yang telah diubahkan oleh Kristus. Orang yang sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan akan terdorong untuk membagikan kasih itu kepada sesamanya. Yang lebih penting lagi, tujuan dari perbuatan baik bukanlah agar kita dipuji atau dianggap orang hebat oleh manusia. Bukan, melainkan supaya melalui hidup kita, orang lain dapat melihat kemuliaan Allah dan semakin mengenal Tuhan Yesus. Yesus memberikan gambaran yang sangat indah melalui kisah orang Samaria yang baik hati. Dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, seorang pria dirampok, dipukuli, dan ditinggalkan setengah mati di pinggir jalan. Beberapa orang melihatnya, seorang imam lewat dan melihat korban tersebut. Tetapi ia memilih berjalan melewati sisi lain jalan. Demikian juga seorang Lewi yang seharusnya memahami hukum Tuhan, memilih untuk tidak terlibat. Mereka melihat kebutuhan tetapi tidak mengambil tindakan. Kemudian datanglah seorang Samaria. Pada masa itu, orang Yahudi dan Samaria memiliki hubungan yang buruk. Secara sosial, mereka saling membenci dan memandang rendah satu sama lain. Namun justru, orang Samaria inilah yang menunjukkan belas kasihan. Ia tidak hanya merasa iba, tetapi orang Samaria ini bertindak. Ia menghampiri orang yang terluka itu, membersihkan luka-lukanya, membalutnya, menaikkannya ke atas keledainya, membawanya ke penginapan, merawatnya, bahkan membayar biaya yang diperlukan untuk kesembuhannya. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, yang menarik, orang Samaria itu tidak bertanya siapa orang yang ditolongnya. Ia tidak menanyakan asal-usul, suku, kelompok, ataupun latar belakangnya. Ia hanya melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan dan ia memilih untuk menjadi jawaban atas kebutuhan itu. Melalui kisah ini, Yesus mengajarkan bahwa kasih sejati tidak berhenti pada rasa iba, tetapi diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Kisah ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Tuhan seringkali memberikan kesempatan untuk menjadi terang, bukan melalui hal-hal besar, tetapi melalui tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan dengan kasih. Mungkin ada tetangga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, sakit, atau tertimpa musibah. Mungkin ada anggota keluarga yang sedang kehilangan semangat hidup. Mungkin ada sahabat yang tampaknya baik-baik saja, tetapi sebenarnya sedang memikul beban yang berat. Dalam situasi seperti itulah, Tuhan memanggil kita untuk hadir dan menunjukkan kasih-Nya. Di zaman sekarang, banyak orang hidup dalam kesepian meskipun mereka dikelilingi banyak orang. Tidak sedikit yang bergumul dengan tekanan hidup, masalah keluarga, pekerjaan,
bahkan kesehatan mental. Mereka membutuhkan seseorang yang mau mendengar, memahami, dan menguatkan. Kadang-kadang sebuah kunjungan, sebuah pesan singkat, sebuah doa, atau sekedar kesediaan untuk mendengarkan dapat menjadi terang yang mengubah hati seseorang. Terang Kristus juga dapat dinyatakan melalui keterlibatan kita dalam kehidupan masyarakat. Sebuah pesan singkat, sebuah doa, atau sekedar kesediaan untuk mendengarkan dapat menjadi terang yang mengubah hati seseorang. Terang Kristus juga dapat dinyatakan

sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, di tengah dunia yang semakin individualistis, ketika banyak orang hanya memikirkan diri sendiri, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pribadi yang murah hati. Kemurahan hati tidak selalu berbicara tentang jumlah yang diberikan, tetapi tentang hati yang rela berbagi. Bahkan perhatian kecil yang diberikan dengan tulus dapat menjadi berkat yang besar bagi orang lain. Selain itu, dunia saat ini juga sangat membutuhkan pembawa damai. Di mana ada konflik, orang percaya dipanggil untuk menghadirkan rekonsiliasi. Di mana ada pertengkaran, kita dipanggil untuk membawa ketenangan. Di mana ada perpecahan, kita dipanggil untuk menghadirkan kasih dan pengampunan. Dengan cara itulah terang Kristus bersinar dan dirasakan oleh banyak orang. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, dunia tidak hanya membutuhkan lebih banyak kata-kata tentang kasih, tetapi membutuhkan tindakan kasih yang nyata. Banyak orang mungkin tidak pernah membuka Alkitab, tetapi mereka membaca kehidupan kita setiap hari. Ketika mereka melihat kepedulian, mereka melihat kemurahan hati, belas kasihan, dan kasih yang terpancar melalui tindakan kita. Mereka sedang melihat terang Kristus yang bersinar. Dan ketika terang itu bersinar, bukan kita yang dimuliakan, melainkan Bapa di surga yang dipermuliakan melalui kehidupan kita. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, Matius 5 ayat 14-16, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa menjadi terang bukanlah sebuah pilihan, melainkan identitas yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus tidak berkata, usahakanlah supaya kamu menjadi terang. Tidak. Tetapi Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Artinya, sejak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah dipanggil untuk memantulkan terangnya kepada dunia. Terang itu harus terlihat dalam kehidupan kita. Ketika dunia kehilangan arah, kita dipanggil untuk menunjukkan jalan yang benar melalui kehidupan yang jujur, setia, dan berintegritas seperti Yusuf. Ketika banyak orang memilih untuk menyembunyikan iman karena tekanan dan ketakutan, kita dipanggil untuk tetap bersinar dan setia seperti Daniel. Dan ketika dunia dipenuhi oleh sikap individualis dan ketidakpedulian, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih melalui perbuatan baik seperti orang Samaria yang baik hati. Dunia saat ini tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pandai berbicara tentang Tuhan. Dunia membutuhkan orang-orang yang menghadirkan Tuhan melalui kehidupan mereka. Banyak orang mungkin tidak pernah datang ke gereja, tidak pernah membaca Alkitab, dan tidak pernah mendengarkan khotbah. Namun mereka melihat kehidupan kita setiap hari. Mereka melihat bagaimana kita memperlakukan keluarga, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita bersikap kepada sesama, dan bagaimana kita menghadapi berbagai persoalan hidup. Karena itu, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah terang Kristus masih bersinar melalui hidup kita? Apakah orang lain dapat melihat kasih, kebenaran, dan karakter Kristus melalui perkataan serta tindakan kita? Ataukah terang itu mulai redup karena kompromi, ketakutan, dan kenyamanan hidup? Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi terang yang nyata dimanapun kita berada. Di dalam keluarga, jadilah terang yang membawa kasih dan damai sejahtera. Di tempat kerja, jadilah terang melalui kejujuran dan tanggung jawab. Di sekolah, jadilah terang melalui sikap dan karakter yang baik. Di tengah masyarakat, jadilah terang melalui kepedulian dan perbuatan kasih. Ingatlah, satu pelita kecil mampu mengusir kegelapan di sebuah ruangan. Demikian pula satu kehidupan yang sungguh-sungguh hidup bagi Kristus dapat membawa perubahan bagi banyak orang. Ketika terang Kristus bersinar melalui hidup kita, bukan nama kita yang dimuliakan, tetapi nama Tuhanlah yang ditinggikan. Biarlah setiap hari kita dapat berkata, Tuhan, pakailah hidupku menjadi terang-Mu, supaya melalui hidupku banyak orang melihat kasih-Mu, mengenal Tuhan Yesus, dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami akan kasih, kebenaran, dan kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Kami berdoa agar firman yang telah ditaburkan pada hari ini berakar kuat di dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kami kekuatan untuk melakukan apa yang telah kami dengar, sehingga hidup kami dapat menjadi

0: kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan setiap sahabat pendengar ke dalam tangan-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami. Berkatilah keluarga kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah pelayanan kami, serta setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Sertailah langkah kami dan jadikanlah kami ya Tuhan menjadi alat-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang setia dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Cahaya Iman saat pagi hari ini. Sampai berjumpa dalam program Cahaya Iman yang berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta para pendengar setia Radio Magelang FM dimanapun berada. Pada hari ini kita datang menghadap hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Di tengah berbagai tantangan pelayanan, perubahan zaman, serta pergumulan hidup yang kita hadapi, Tuhan terus memanggil kita untuk tetap percaya kepadanya tanpa rasa takut dan gentar. Sebab Dia adalah Tuhan yang setia, yang memegang hidup umat-Nya dan tidak pernah meninggalkan mereka yang berharap kepadanya. Karena itu, dengan penuh sukacita, kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan yang hidup, sumber kekuatan dan keselamatan kita. Mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 21, hari Minggu, hari yang mulia.

Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.

Para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian, Tuhan mengingatkan kita semua untuk percaya dengan tidak gentar bahwa hidup kita berada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita puji nama Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 60, Hai Makhluk Alam Semesta. Marilah kita mendengarkan hukum kasih sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hukum kasih kita baca dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 dalam terjemahan baru edisi 2 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Para pendengar yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita diingatkan kembali bahwa kasih kepada Tuhan dan sesama adalah panggilan hidup setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Namun kenyataannya, kita seringkali belum mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita dan belum mengasihi sesama seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu, marilah dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kelemahan kita, serta memohon pengampunan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, di hadapan-Mu kami datang dengan hati yang rendah dan penuh penyesalan. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang sering kali gagal menjalankan hukum kasih yang Engkau ajarkan kepada kami. Engkau memerintahkan kami untuk mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kami. Namun kami menyadari bahwa hati kami sering terbagi. Kami lebih mengutamakan keinginan dan kepentingan kami sendiri daripada kehendak-Mu. Kami kurang setia. Kami kurang tekun. Kami kurang bersungguh-sungguh hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Engkau juga memerintahkan kami untuk mengasihi sama seperti kami mengasihi diri sendiri. Namun kami mengaku bahwa kasih kami seringkali terbatas. Kami mudah menghakimi, sulit mengampuni, lambat menolong, dan kadang kami menutup hati terhadap kebutuhan sesama. Dalam perkataan, pikiran, maupun tindakan, kami sering melukai orang lain dan gagal menjadi saluran kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, atas segala dosa, kesalahan, dan kelalaian kami. Perbaulah hidup kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengaku dosa. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Penyesalan dari Kidung Jemaat 36, Dihapuskan Dosaku.

Setiap orang yang dengan tulus mengakui dosa dan percaya kepada kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus menerima pengampunan. Karena itu, dengan bangkit berdiri kita terima berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Yosua 1 ayat 9. Berita anugerah terambil dari Yosua 1 ayat 9 dalam terjemahan baru edisi 2 yang demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari, berita anugerah ini kita responi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 383. Sungguh indah kabar mulia.

Saudara, mari bersama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita meminta tuntunan Roh Kudus agar kita dimampukan, mengerti, dan pada akhirnya kita dapat menerapkannya. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami semua agar kami dapat mendengar, memahami, dan melakukan firman-Mu. Tuhan, urapilah hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang akan disampaikan menjadi berkat dan penguatan bagi kami semua. Dan biarlah firman-Mu bertumbuh dalam hati kami dan menuntun kami untuk hidup dalam kasih serta menjadi pewarta belas kasih-Mu di tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari bersama kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada saat ini kita baca dari Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39. Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39 dalam terjemahan baru 2 yang demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah dua ekor burung pipit dijual seharga satu keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hallelujah.

Shalom, Bapak Ibu Saudara, para pendengar Radio Magelang FM. Firman Tuhan saat ini dengan tema perenungan Lembaga Kristen Percaya dengan Tidak Gentar. Lembaga Kristen Percaya dengan Tidak Gentar. Kita masih di bulan kesaksian dan pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan kesaksian dan pelayanan mengingatkan kita bahwa gereja tidak dipanggil untuk berdiam diri, melainkan dipanggil untuk bersaksi dan melayani. Kesaksian adalah identitas gereja, sedangkan pelayanan adalah wujud nyata dari iman yang hidup. Dalam perjalanan sejarah, gereja tidak hanya hadir dalam bentuk persekutuan ibadah, tetapi juga melalui berbagai lembaga Kristen yang lain. Sekolah, rumah sakit, panti asuhan, yayasan sosial, lembaga pendidikan, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Kehadiran lembaga-lembaga Kristen merupakan perpanjangan tangan gereja dalam mewujudkan kasih Kristus di tengah dunia. Namun menjadi saksi Kristus tidak selalu mudah. Dunia seringkali tidak memahami nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika lembaga Kristen mempertahankan kejujuran, integritas, kasih, dan kebenaran, sering muncul tantangan, sering muncul kritik, bahkan juga penolakan. Karena itu, dengan kita mau merenungkan tema lembaga Kristen percaya dengan tidak gentar, tentu menjadi relevan dengan kehidupan sekarang. Dalam Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39 adalah bagian ketika Yesus mengutus murid-muridnya. Sebelum mereka pergi melayani, Yesus tidak memberikan janji tentang kenyamanan, tetapi mempersiapkan mereka menghadapi tantangan. Namun di tengah semua itu, Yesus berulang kali berkata, jangan takut. Jangan takut. Iman kepada Kristus harus melahirkan keberanian untuk bersaksi dan melayani. Dari firman Tuhan ini, kita bisa merenungkan. Yang pertama, lembaga Kristen dipanggil menjadi murid yang setia. Ayat 24 sampai 25. Seorang murid tidak lebih dari gurunya. Para murid, sebelum mereka menjadi pelayan, mereka adalah murid Kristus. Kita, sebelum menjadi pelayan, kita adalah murid Kristus. Yesus mengingatkan bahwa murid tidak lebih tinggi dari gurunya. Jika sang guru mengalami penolakan, murid-muridnya pun akan mengalami hal sama. Dalam sejarah gereja, banyak lembaga Kristen lahir dari pengorbanan dan keberanian iman. Sekolah-sekolah dibangun untuk mencerdaskan bangsa. Rumah sakit didirikan untuk melayani orang yang sakit tanpa membedakan suku, agama, status sosial. Berbagai pelayanan sosial hadir untuk menjangkau mereka yang terpinggirkan. Namun pelayanan itu tidak selalu diterima dengan mudah. Kadang ada keterbatasan dana, kadang ada kesalahpahaman, kadang ada kritik dan tantangan. Yesus berkata bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan seorang murid. Artinya, keberhasilan pelayanan bukan diukur dari tidak adanya masalah, melainkan
dari kesetiaan menjalankan panggilan Tuhan. Lembaga Kristen harus tetap setia menjadi murid Kristus yang menghadirkan kasih, keadilan, dan kebenaran di tengah dunia. Yang kedua, lembaga Kristen dipanggil menjadi saksi kebenaran. Lembaga Kristen dipanggil menjadi saksi kebenaran. Ayat 26 sampai 27. Jadi janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Kesaksian berarti menyampaikan apa yang telah kita dengar dan alami bersama Tuhan. Lembaga-lembaga Kristen bukan sekedar organisasi sosial atau institusi pendidikan biasa. Lembaga-lembaga Kristen adalah sarana kesaksian tentang kasih dan karya Allah. Sekolah-sekolah Kristen bersaksi melalui pendidikan, membentuk karakter yang baik. Rumah sakit Kristen bersaksi melalui pelayanan yang penuh kasih. Panti asuhan yang ada bersaksi melalui kepedulian kepada yang lemah. Gereja bersaksi melalui kehidupan jemaat yang mencerminkan Kristus. Yesus berkata bahwa apa yang diterima dari Tuhan harus diberitakan dengan berani. Di zaman sekarang, banyak orang memilih diam karena takut berbeda dengan arus dunia. Namun gereja dan lembaga Kristen dipanggil untuk tetap menyuarakan kebenaran di tengah kebohongan, kasih di tengah kebencian, pengharapan di tengah keputusasaan, integritas di tengah budaya kompromi. Kesaksian yang sejati tidak hanya melalui kata-kata, tapi juga melalui kehidupan dan pelayanan. Yang ketiga, lembaga Kristen tidak perlu gentar karena Tuhan memelihara. Ayat 28-31. Bagian ini merupakan inti penghiburan dari Yesus. Ayat 29-31. Tiga kali Yesus berkata, jangan takut. Mengapa? Karena Allah memelihara umatnya. Yesus memakai gambaran burung pipit yang kecil dan murah harganya. Tetapi tidak seekor pun jatuh tanpa sepengetahuan Bapa. Bahkan rambut di kepala kita pun dihitung oleh Tuhan. Artinya, tidak ada satu pun bagian hidup kita yang luput dari perhatian Allah. Dalam pelayanan sering muncul pertanyaan, apakah pelayanan ini akan terus berjalan? Apakah sumber daya akan cukup? Apakah generasi penerus akan ada? Apakah tantangan yang semakin besar dapat dihadapi? Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa pemilik pelayanan adalah Tuhan sendiri. Gereja dan lembaga Kristen tidak berjalan dengan kekuatan manusia semata, tapi oleh pemeliharaan Allah. Karena itu, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan, melainkan hidup dalam iman. Yang keempat, lembaga Kristen harus berani mengakui Kristus. Ayat 32-33. Mereka yang mengakui Tuhan di depan manusia, Tuhan pun akan mengakuinya di depan Bapa. Saudara, kesaksian selalu berkaitan dengan keberanian mengakui Kristus. Tantangan terbesar lembaga Kristen saat ini bukan hanya kekurangan sumber daya, melainkan kehilangan identitas.
ada bahaya ketika sebuah lembaga tetap memakai nama Kristen, tetapi nilai-nilai Kristus tidak lagi terlihat. Kristus harus tetap menjadi pusat. Identitas Kristen harus tampak dalam cara melayani, cara mengambil keputusan, cara memperlakukan sesama, cara mengelola lembaga, cara membangun budaya kerja. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak organisasi yang hanya mengejar keuntungan atau popularitas. Dunia membutuhkan lembaga yang memancarkan karakter Kristus. Mengakui Kristus berarti menunjukkan bahwa seluruh pelayanan dilakukan demi kemuliaan Tuhan. Dan yang kelima, lembaga Kristen harus menempatkan Kristus sebagai prioritas utama. Ayat 34-39. Bagian ini menegaskan bahwa mengikut Yesus memerlukan komitmen total. Yesus berkata bahwa siapa yang lebih mengasihi apapun daripada dia tidak layak baginya. Bagi gereja dan lembaga Kristen, ini adalah peringatan penting. Ada banyak hal yang dapat menggeser Kristus dari pusat pelayanan. Kepentingan pribadi, jabatan, popularitas, keamanan finansial, dan lain sebagainya. Ketika semua itu menjadi tujuan utama, pelayanan kehilangan rohnya. Tetapi ketika Kristus menjadi pusat, pelayanan menjadi sarana menghadirkan kerajaan Allah. Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Salib berbicara tentang kesediaan berkorban. Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar di Magelang FM yang terkasih. Melalui Matius 10 ayat 24-39, Yesus mengajarkan bahwa pelayanan dan kesaksian tidak pernah lepas dari tantangan. Namun Tuhan juga memberikan jaminan, jangan takut menghadapi penolakan, jangan takut mempertahankan kebenaran, jangan takut menjadi saksi Kristus, jangan takut menghadapi masa depan, karena Allah yang memanggil adalah Allah yang memelihara. Kiranya pada saat ini, gereja dan lembaga-lembaga Kristen semakin diteguhkan untuk menjadi saksi Kristus yang setia, berani, dan penuh kasih. Percayalah kepada Tuhan dengan tidak gentar, sebab Dia yang mengutus juga akan menyertai sampai akhir. Amin. Saat itu untuk kita semua.

Bapak Ibu, Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bagi pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari bersama kita naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, dengan penuh kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas segala kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami dari hari ke hari. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur atas nafas kehidupan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, serta segala berkat yang kami terima dari tangan-Mu yang penuh kemurahan. Kami bersyukur karena di tengah berbagai tantangan kehidupan, perubahan zaman dan pergumulan yang kami alami, Engkau tetap menjadi Tuhan yang setia. Ketika kami merasa lemah, Engkau menguatkan kami. Ketika kami merasa takut, Engkau menghibur dan meneguhkan kami. Ketika kami merasa berjalan sendiri, Engkau mengingatkan bahwa penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tolong kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kami juga menaikkan syafaat kami, Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu dimanapun berada. Kiranya Engkau memperlengkapi para pelayan-Mu dengan hikmat, keberanian, dan kesetiaan dalam memberitakan kabar sukacita. Teguhkanlah gereja-Mu agar tetap menjadi terang dan garam di tengah dunia yang terus berubah. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, berkatilah para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga daerah. Karuniakan hikmat, kejujuran, dan rasa takut akan Tuhan dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Peliharalah persatuan, keamanan, dan kedamaian negeri kami. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga umat-Mu, Tuhan. Kiranya kasih Kristus senantiasa menjadi dasar kehidupan rumah tangga umat-Mu. Kuatkan hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, sehingga setiap keluarga menjadi tempat bertumbuhnya iman, kasih, dan pengharapan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Tuhan, Engkau adalah Sang Penyembuh yang agung. Jamalah dan pulihkan mereka sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu. Berikan kekuatan kepada mereka yang sedang menjalani perawatan dan penghiburan bagi keluarga yang mendampingi. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, menghadapi masalah keluarga maupun pergumulan hidup lainnya. Bukakan jalan pertolongan-Mu ya Tuhan, dan berikan keteguhan hati agar mereka tetap berharap kepada-Mu. Kami juga mengingat para lansia, mereka yang hidup sendiri, mereka yang berduka karena kehilangan orang yang dikasih, serta mereka yang sedang merasa lelah dalam perjalanan hidupnya. Peluklah mereka dengan kasih-Mu,
dan kuatkan mereka dengan damai sejahtera yang berasal dari-Mu Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Kiranya setiap keluarga yang mendengarkan siaran ini diberkati oleh Tuhan, dikuatkan iman mereka, dipelihara dalam kesehatan, dicukupkan dalam kebutuhan hidup mereka, dan semakin bertumbuh dalam kasih kepada Kristus. Tuhan juga berkati pimpinan yang ada, karyawan, staf yang ada di Radio Magelang FM. Tuhan berkati mereka semua dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Dalam karir juga Tuhan berkati selalu. Tuhan Allah yang makasih, ajarlah kami untuk tetap percaya kepada-Mu tanpa rasa takut dan gentar, sebab Engkaulah Tuhan yang memegang masa depan kami. Mampukan kami menjadi saksi-saksi Kristus yang setia melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami setiap hari. Semua doa dan permohonan kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, marilah kita mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Pengumpulan persembahan kita dasari firman Tuhan yang terambil dari kitab Yunus 2 ayat 9. Yunus 2 ayat 9 yang demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepada-Mu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Dari Tuhanlah keselamatan. Pengumpulan persembahan kita iringi lagu Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku.

Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari, persembahan ini kita bawa kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan dari tangan-Mulah kami menerima kehidupan, kesehatan, kekuatan, pekerjaan, keluarga, dan segala sesuatu yang kami perlukan setiap hari. Karena itu, dengan penuh sukacita kami telah mempersembahkan sebagian dari berkat yang Engkau percayakan kepada kami. Kuduskanlah persembahan yang telah kami berikan ini, pakailah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pemberitaan Injil, pelayanan gereja, dan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Ajarlah kami untuk senantiasa menjadi pengelola yang setia atas setiap berkat yang Engkau anugerahkan. Tuhan, kami juga bersyukur atas penyertaan-Mu selama kami beribadah. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang menguatkan iman kami. Kiranya benih firman yang telah ditaburkan bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika kami akan melanjutkan tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami masing-masing, tolong kami Tuhan, sertailah kami, setiap langkah kami senantiasa dalam penyertaan Roh Kudus-Mu. Kuatkanlah umat-Mu yang lemah, hibur kami akan melanjutkan tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, sertailah kami, setiap langkah kami senantiasa dalam penyertaan Roh Kudus-Mu.

keluarga-keluarga kami, para pelayan Tuhan, bangsa dan negara kami, serta seluruh pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, ke dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Tuhan Allah yang makasih, kami menyatukan setiap doa kami, permohonan kami, di dalam doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita menyanyikan Kidung Pengutusan dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku.

Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, ibadah kita memang telah usai. Tetapi panggilan kita untuk mewartakan kabar sukacita tidak pernah usai. Pergilah ke dalam dunia sebagai pewarta kabar sukacita dan pembawa damai. Arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya.

memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.